RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Kau tak pernah lelah menjaga kami. Sebenarnya kau amatlah lelah. Kau tersenyum melihat tingkah pola kami yang sangat melukaimu. Tetapi kau diam seribu kata, namun tetap mencari solusi agar anakmu bisa bangkit. Ibu, aku menangis dengan kepergianmu. Tapi apa daya, aku tak kuasa, Tuhan yang kuasa. Ibu, semoga kau selalu berbahagia dimanapun kau berada.

Ganti-ganti, selamat pagi. Pagi hari ini sudah menyiapkan menu sarapan belum? Nah, kalau belum, lebih enaknya kita makan gorengan baik. Nah, biasanya menu-menu varian gorengan itu banyak ya. Ganti-ganti mulai dari tahu isi, selanjutnya ada pisang goreng, ada apa lagi nih? Ada risol, dan juga ada bakwan. Apalagi bakwan ini biasanya menjadi menu favorit ya, ganti-ganti. Apalagi bakwan ini gorengan berbahan tepung dan juga sayuran ini pasti tentunya favorit di masyarakat Indonesia. Rasanya tuh ya kanti-kanti pasti gurih, renyah dan juga nikmat disantap hangat bersama cabai ataupun sambal. Nah kanti-kanti bakwan ini ya biasanya dibuat dari adonan tepung terigu yang dicampur sayuran seperti kol, wortel, toge dan juga masih banyak yang lainnya ya kanti-kanti tergantung selera. Nah meski sederhana makanan ini memiliki cerita menarik tentang perjalanan kuliner dan juga budaya di Indonesia. Ganti-ganti nama bakwan ini diyakini berasal dari bahasa Hokkien. Kata bak ini berarti daging, sedangkan wan ini berarti bola. Secara harafiah, bakwan ini bermakna bola daging. Tapi kalau di Indonesia, ganti-ganti istilah tersebut kemudian digunakan untuk menyebut gorengan sayuran yang dikenal luas hingga saat ini. Nah, bakwan yang kita kenal ini ganti-ganti memiliki beragam nama di berbagai daerah. Masyarakat Sunda mengenalnya sebagai bala-bala atau yeye. Sementara itu di beberapa daerah Jawa juga disebut pia-pia, dan di Malang dikenal dengan nama weci, sedangkan di Surabaya dan juga Sidoarjo disebut dengan ote-ote. Tentunya ganti-ganti dengan keberagaman nama tersebut menunjukkan bahwa kuliner berkembang mengikuti budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Tentunya ganti-ganti perdagangan dan pertukaran budaya ini turut mempertemukan berbagai resep dan juga istilah makanan yang kemudian beradaptasi dengan cita rasa lokal. Sampai saat ini, ganti-ganti bakwan ini memang tetap menjadi pilihan sederhana yang mudah kita temukan atau lagi bisa kita buat di rumah. Apalagi di warung makan ini, pedagang gorengan di pinggir jalan bakwan ini membuktikan bahwa makanan sederhana pun dapat memiliki cerita budaya yang panjang dan juga menarik. Itulah informasi kita pagi hari ini. Ganti-ganti jangan lupa ya, silakan dibuat bakwannya atau beli di warung terdekat. Dan informasi ini selanjutnya nanti akan ada informasi-informasi menarik lainnya.

0: Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
1: Apresiasi budaya kita.
2: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
3: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Iya, ketika-ketika kembali lagi di 99,4 RRI Jambi. Kali ini Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan bahwa jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis ganti-ganti. Dalam kesempatan ini, Kemenkes menggandeng Noor Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2. Adapun targetnya sebanyak 500 pasien di Jawa Tengah. Ganti-ganti kegiatan berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto, Kabupaten Banyumas itu menyasar masyarakat di Purwokerto dan wilayah sekitarnya, seperti Banjarnegara, Purbalingga, hingga Cilacap.

Menurut Dante, kanti-kanti katarak ini merupakan penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan. Selain faktor usia, penyakit seperti diabetes ini maupun kelainan pada mata juga dapat mempercepat timbulnya katarak. Untuk mengatasi tingginya kasus tersebut, pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui pembinaan program ataupun melalui pembiayaan program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dante menambahkan, kanti-kanti meningkatnya usia harapan hidup masyarakat ini membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Saat ini rasio operasi katarak di Indonesia mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahun. Karena itulah kanti-kanti pemerintah bersama BPJS Kesehatan akan terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses pengobatan. Nah, selain layanan operasi, Kemenkes juga memperkuat upaya deteksi dini, yakni melalui program cek kesehatan gratis yang mencakup pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Kanti-kanti itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya akan ada kabar hari iko Kejurnas Panahan 2026 jadi momentum prestasi dan ekonomi Jambi. Jambi dipercaya menjadi tuan rumah Kejurnas Antar Klub 2026 cabang olahraga panahan yang akan berlangsung pada 12 hingga 22 Desember 2026 selama 11 hari di lapangan KONI Provinsi Jambi. Kejuaraan ini diikuti sekitar 1.600 peserta dari klub-klub panahan seluruh Indonesia dengan mempertandingkan 4 divisi, yakni Recus, Komput, Nasional dan juga Barbot dalam kategori senior dan juga junior. Ketua Pelaksana Kejurnas Antar Klub 2026 Miftahutorik mengatakan kejuaraan nasional tersebut menjadi momentum penting bagi Jambi karena tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi olahraga tapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial, dan keluarga pendamping diperkirakan membuat jumlah tamu yang datang ke Jambi mencapai lebih dari 2.500 orang. Miftahutorik menambahkan puncaknya Jambi sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan dari PB Perpani yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan secara profesional selain menjadi ajang perebutan prestasi kategori junior dalam Kejurnas Antarklub 2026 diharapkan menjadi ruang generasi atlet panahan nasional dengan skala peserta yang besar dan pelaksanaan selama 11 hari. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong perkembangan olahraga sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi di daerah Jambi. Kanti-kanti inilah kabar hari ko Kejurnas Panahan 2026 jadi momentum prestasi dan ekonomi Jambi. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Halo Jambi.
1: Namaku Buyung. Aku anak laki-laki asli suku laut di Inhil. Sehari-hari kerjaku menungkah kerang di pinggir pantai bersama teman-teman sebayaku. Sebenarnya aku juga bersekolah di salah satu SD di desaku yang kondisinya pun tidak begitu baik. Muridnya taklah terlalu banyak karena banyak yang putus sekolah, bahkan belum pernah sekolah sama sekali. Kehidupan kami yang terpencil memaksa kami hanya mengandalkan menongkah untuk kebutuhan hidup. Sementara penambangan pasir dan pencurian ikan besar-besaran oleh para pengusaha mengancam mata pencaharian orang tua kami di laut. Dari pagi, biasanya aku menongkah kerang bersama anak-anak sebayaku. Tertawa, gembira, saling bantu, dan hidup hanya dengan mencari kerang. Tapi kami merasa cukup, bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Tuhan dari anugerah laut yang terbentang ini. Aku Buyung, si anak laut, tolong selamatkan laut kami.
2: Selamat Hari Nusantara. Selamatkan laut.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya pagi hari ini masih di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya kali ini kita beralih ke Halo Jambi. Halo Jambi di pagi hari ini kanti-kanti, nantinya boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Nanti kita akan mengobrol dan juga temanya di pagi hari ini, yaitu mengenai Parade Perahu Hias Sungai Batanghari.

Iya, ganti-ganti parade perahu hias di Sungai Batanghari ini adalah agenda tahunan bagian dari Festival Batanghari yang memang menampilkan puluhan kapal hias dari berbagai kabupaten atau kota untuk merayakan kejayaan jalur rempah ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti detail kegiatannya yaitu mengenai Festival Parade Perahu Hias di Sungai Batanghari ini. Lokasi utamanya yaitu di perairan Sungai Batanghari, Kota Jambi, sekitar Tanggorajo atau kawasan Pasar Angso Duo. Tentunya ganti-ganti pesertanya diikuti oleh perwakilan dari berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Jambi serta instansi terkait. Dengan tema mengangkat sejarah dan juga budaya jalur rempah serta kejayaan perdagangan masa lalu di Sungai Batanghari. Nah, ganti-ganti, kalaupun nih ganti-ganti mau ngobrol-ngobrol mengenai parade perahu hias Sungai Batanghari, silakan di 0811 677 9920.

Kategori Festival Batanghari 2026 ini menghadirkan parade kapal hias di Sungai Batanghari dan juga menampilkan hasil alam dari 11 kabupaten atau kota sebagai simbol kejayaan masa lalu dan juga jalur perdagangan atau jalur rempah yang tadi saya sebut ganti-ganti. Nah, tahun ini festival semakin meriah dengan atraksi kuliner khas Jambi yaitu nasi tumis dan ikan tepe yang diolah langsung oleh masyarakat. Serta pengunjung ini juga dapat menikmati pameran potensi daerah serta pertunjukan seni budaya dari seluruh kabupaten atau kota ganti-ganti. Tentunya Festival Batanghari 2026 ini menjadi ajang terbaik untuk merasakan kekayaan kuliner budaya dan juga sejarah Jambi dalam satu perayaan ganti-ganti.

Nah, ganti-ganti yang suka menonton mengenai parade perahu hias ini, biasanya ada agenda tahunan ya, ganti-ganti. Nah, kali ini kita kebagian di bulan Agustus 2026. Dan tentunya mungkin di tahun-tahun sebelumnya, ganti-ganti sudah pernah ataupun sering ya kan mengikuti agenda tahunan ini. Nah, biasanya nih ganti-ganti seperti apa sih? Barangkali ini ganti-ganti yang lainnya belum pernah untuk menonton parade perahu hias ini, tapi sebagian ganti-ganti juga sudah ada yang menonton. Jadi boleh nih berbagi cerita bersama kami di 0811 6707 9920.

0: Iya, ketika nanti kalau belum ada yang bergabung, tentunya kita lewatkan satu atau dua lagu. Tentunya nanti akan ada informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, serta selanjutnya kita lanjut di Jambi Berdendang.
1: Halo Jambi.

0: Saya sekarang mulai berpikir, apa yang terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan juga menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara, anggota lain, kanker paru. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu bila kau terus merokok?
1: Disadari atau tidak, kita semua adalah korban rokok, baik perokok pasif yang terkena paparan asap rokok orang lain, maupun para perokok yang secara sadar meracuni tubuh maupun lingkungan. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
4: Jambi Berdendang.

0: Ya, ketika-tika kali ini kita beralih ke Jambi Berdendang. Yang mau bergabung bersama kami, silakan di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
1: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bang Ijal, apa kabar? Hah? Putus-putus.
1: Putus, Tina.
0: Ya, normal lagi sudah nyutu.
1: Ya, apa tema, ada tema beda nih.
0: Temanya hari ini gimana, Abang melihat festival, apa namanya tuh, festival perahu.
1: Festival perahu di Batanghari,
0: iya.
1: Ya, Bang Ijal belum lihat sih.
0: Belum melihat.
1: Kapan acaranya?
0: Kapan acaranya sudah mulai tuh, Bang, parade perahu hiasnya?
1: Di mana di Batanghari?
0: Katanya sekitar Tanggorajo, kawasan Pasar Langsa 2.
1: Oh, padahal dekat sini ya?
0: Iya.
1: Iya, nampaknya belum sempat lihatnya. Tapi istilahnya bagus lah ya, sebagai destinasi wisata dadakan lah mungkin ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi sebagai sarana tempat hiburan, rekreasi juga bagi masyarakat Jambi dan sekitarnya.
0: Iya. Abang apa kabar pagi ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Apa sarapan pagi hari ini?
1: Ini belum lagi nak mikir-mikir nih, makan apa lah pagi ini.
0: Ya, mikir-mikir. Iyalah, oke deh.
1: Kalau ada saran dari Tina, makan apa bagusnya kan?
0: Makan apa pagi-pagi hari ini, makan kami tek-tek enak juga.
1: Lebih enak lagi kalau kita berdua makan.
0: Asik, makan berdua. Macam mana, jam berapa, Bang?
1: Iya, jangan kalau sarapan itu kan pagi lah, dan mungkin siang.
0: Sudahlah, habis ini kami laju lah, gaskan ya.
1: Meluncur ya.
0: Iya.
1: Asik, ditunggu ya. Tapi jangan kasih tahu Rudi ya.
0: Pak iya lah, kalau Bang Rudi dengar agak nyesel pula.
1: Iya, oke deh, ngisikut pula. Yang gue dah ya.
0: Aduh, ya Allah.
1: Lagunya ya?
0: Tidak tahu, Abang mau apa?
1: Lagunya apa yang remix-remix bagus ya?
0: Sing lah.
1: Udah lah, janji ke bulan lah Tuna.
0: Janji ke bulan.
1: Ya, kapan-kapan kita ke bulan lah ya.
0: Bukan lagi.
1: Ya buat Tina, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kamu libur hari ini dah?
0: Libur lah ya. Hari Sabtu.
1: Iya, lama libur bela. Ya, buatnya Rudi, Laris Manis be. Buatnya Tamrin, Citra RTN juga, Kakak Buket, Mbak Andrea, Wati Ustaz, Mbak Emanyo Ajeng, Bude Sila, Bude Solia, Mama Sufi juga. Citra Repianti, Andi Muksin, Iing Abdullah juga. Amat, Mas Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya juga. Buatnya Army Muda, buatnya Mak Ija juga. Buatnya Vero, Naila juga ya. Buatnya satu lagi ya, buatnya Fina di Kampar, buatnya Anita Sumitoman, Ujang, Pak Nuri juga, Pak D. Ahmad Bakso. Hamzah Yusuf juga ya. Buat Putra Pulau Bidang, si Rusli juga, Mama Berlin di Tanjung Pinang. Semoga semua-semua lah Fina ya.
0: Oke.
1: Buat Tina, selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal sudah bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920, silakan. Halo, Jambi Berdendang.
2: Elok Nian,
0: Bang Puja apa kabar?
2: Kabar, apa nih kocok? Panas.
0: Bukan lagi. Lagi apa pagi ini?
2: Lagi nyantai.
0: Sudah sarapan? Bang? Halo?
2: Halo?
0: Ado, suara abang menghilang kemana? Bang? Allah, macam mana pulo ceritanya nih, sinyal hilang-hilang pulo Bang Puja. Aidem, Ya udahlah. Selanjutnya. Iya, apa itu? Nah. Selanjutnya di 0811-6777-9920 silakan Bang Puja Kusuma, sinyalnya hilang ya kan? Bang Puja Kusuma, Bang Puja 62. Iya, heeh. Selanjutnya di 0811-6777-9920 ganti-ganti masih dengan tema yang sama seperti Halo Jambi, macam mana nih ganti-ganti melihat parade kapal hias di pagi hari ini ya kan, itu kegiatannya dari tanggal 14 sampai 22 Agustus 2020.

0: Celsius dan kelembaban udara 60 hingga 88%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas waspada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 57 yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 12 titik panas, Kabupaten Bungo 7 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 13 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 15 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, dan juga Kabupaten Tebo 25 titik panas. Forecaster Anduti Randi diperbarui 22 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Pro4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Degakrak.
1: Hei Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
0: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rap, tegak rap.
2: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Ya, ketika ini silakan bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Elonian.
1: Elonian, Tina.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, elok juga. Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
1: Tina, juga kabar.
0: Sehat juga hari ini, lagi apa?
1: Abis mandi, Tina, segar, Tina.
0: Abis mandi, bobok.
1: Jangan,
0: jangan, jadi abis mandi apa nih?
1: Habis mandi aku lagi apa?
0: Masak, udah berarti kalau habis mandi?
1: Sudah masak, tidak makan, Tina.
0: Buset.
1: Aduh, mana makan? Tadi diajak Bang Injal nggak makan, tenggila, Tina.
0: Iyalah, jangan main-main.
1: Dapat bagian domba.
0: Jangan main-main.
1: Iya, dah.
0: Iya, bingung. Sampai bingung milih ya, apa?
1: Itulah. Tidak, Tina. Apabila Tina segala itu pesan Tina. Iya,
0: Bang Ijal tinggal bayar, Be, ya?
1: Iya, dah.
0: Iya lah. Apa lagi?
1: Panas Tina ya di sana, ya?
0: Iya. Panasnya di sini sudah cuacanya di sana kayak mana?
1: Ini sama banget, Tina. Tidak lagi. Geran dah pokoknya.
0: Iya, kan? Jadi kalau pergi-pergi pakai sarung tangan, kaget kulit hitam, pak ya, peluk mutih ini.
1: Iya,
0: itulah.
1: Akar jangan lupa Tina banyak debu.
0: Bukan lagi. Hati-hati be, nak buka lahan jangan dibakar, nak mbak
1: Jangan, iya itu.
0: Terabas be.
1: Malam ada yang kebakaran juga di simpang tuan.
0: Apa rumah atau ini lahan?
1: Rumah. Pak, gerak juga di daerah simpang tuan katanya.
0: Oh iya, ngeri juga ya.
1: Berarti dah keringan kan final kah juga ini?
0: Iya, berarti dah kalau malam tidur juga jangan nyenyakan tidur ya, mbak
1: Iya nih kan, kita waktu dah.
0: Iya, kita tidak tahu apa yang nak terjadi depan ya.
1: Iya, janganlah sampai Tina tapi ini kita doa sama-sama Tina hijaukanlah bala Tina.
0: Iya,
1: enggak lah.
0: Iya.
1: Lagunya ini Tina. Konco gendeng Tina, kemarin nggak jadi Tina tampil.
0: Konco gendeng emang ada?
1: Ada kemarin.
0: Iya
1: kemarin itu terputar berarti dialihkan pula. Ya di ring-ring.
0: Oh iya ada ding. Ada. Ada.
1: Nah iya buat Tina. Iya. Selalu. Hati-hati di jalan. Salamnya lagi apa tadi ya sama nih. Pasti dia waktu semua orang tadi
0: kumpul
1: ada ngejalan dia. Nah, hati-hati nanti balik ini dah.
0: Ya,
1: tinggal lah di aku dua minta tuh sarapan.
0: Bukan lagi. Sepatu lah terpasang nih. Sepatu lah terpasang. Yup.
1: Nah, itulah ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anita sudah bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Barangkali nak bergabung boleh silakan di 0811-6707-9920. Kita tunggu di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Silakan. Halo.
2: Halo. Kalian diri.
0: Bagaimana dirimu kabarnya?
2: Aku selalu sehat, luar dalam.
0: Alhamdulillah, sedang sama apa?
2: Sama dirimu.
0: Iya, sama saja. Kamu sedang apa dan di mana?
2: Di mana-mana.
0: Ya, iya, dak kan Pak Udin? Di mana-mana. Wah, dia udah sarapan belum pagi hari ini?
2: Sarapan nasi.
0: Baru sarapan. Kalau udah sarapan nasi.
2: Kopi secangkir sama air.
0: Ih, ngantuk lah kalau kayak gitu.
2: Hidupnya harus dinikmati.
0: Idi.
2: Tapi kan dinikmati hidup nih kan.
0: Betul sih, hidup memang harus dinikmati.
2: Sekali. Mulai mikir tapi jangan terlalu dalam katanya.
0: Iya, kalau mikir terlalu dalam banyak ubannya.
2: Tenggelam. Karena uban itu sudah dari biasa. Ya tete ya.
0: Iya. Aidem. Iya, Aidem.
2: Abis kenyang abis makan ya.
0: Iya, mayau.
2: Mayau.
0: Apa lagunya, Pak?
2: Lagunya apa ngelo ya?
0: Entah yo.
2: Apa tuh? Ayah, gua kawan ini.
0: Lupa.
2: Air pancin belah.
0: Ayun Panting.
2: Iya, warna nyari ikan bagi kok.
0: Boleh lah.
2: Salam buat Teteh Anita. Ya dah. Selamat pagi. Moga ceria selalu ya.
0: Iya dong.
2: Ya, enjoy aja. Apalagi malam minggu. Lihat Tina ya.
0: Ih, bukan lagi.
2: Kan main lagi. Udah itu malam dua. Namanya. Sambut. Bunda Wati, emaknya Pak Galo lebih naik.
0: Oke.
2: Lagunya Ado.
0: Ado untuk Audin.
2: Mungkin Ado di Subinal ya, Ado di
0: bukan lagi. Selamat
2: malam Adis ya.
0: Iya.
2: Oh, tapi hari ini libur ya.
0: Libur dia.
2: Ya, bisa meco kalau ketemu ya.
0: Iya, oke.
2: Ada salah dari yang B, yang B gue salah ngomong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semua cewek yang beb ya, bahaya nih. Selanjutnya, siapa yang mau bergabung? Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo,
0: Nian. Halo, Nian. Bang Hamzah.
3: Apa kabar?
0: Sehat, Abang. Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, lagi apa pagi ini?
3: Lagi meter lah.
0: Oh, lagi duduk-duduk, be. Bang, sudah sarapan enggak? Suara putus-putus nih. Oh, gitu. Tahan sampai jam berapa kalau jam itu? Tahan sampai jam berapa?
3: Sampai nanti siang sedikit ya, sekitar pukul 11 itu masa nasi. Enggak tahu masih dapat lagu nih.
0: Oh iya, dapat lagu apa?
3: Lagunya Jadi Tanah.
0: Jadi Tanah?
3: Iya.
0: Oke, boleh. Saya
3: sudah dengar suara dari Jadi Tanah ya. Salam-salamnya ya, sudah ditutup untuk semua lah ke sentrum, ke tempat terkecuali sama tadi sama beraktivitas semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Boleh langsung ya?
0: Boleh, apa itu?
3: Perahu boleh pergi ke daerah.
0: Cakep.
3: Buka manggis di dalam sini.
0: Cakep.
3: Pinang, orangnya cantik.
0: Iya dong.
3: Lebih baik.
0: Amin.
3: Senyumnya manis, menawan hati.
0: Bukan lagi, tahu-tahu aja.
3: Lagi ya, ikan kelemeng, ikan selangang.
0: Cakep.
3: Orang berkuda memaklum.
0: Cakep.
3: Walaupun lama, masih seringat, tapi dia sudah punya suami.
0: Itu dia.
3: Untuk tahu selima batu.
0: Cakep.
3: Kamu benar ini. Kamu terang terang. Kamu terang terang selalu terkenal.
0: Iya, itu dia. Luar biasa sekali.
3: Ya, salam-salam semua sampai terkecuali. Pagi untuknya final. Selamat pagi, selamat bekerja. Terima kasih banyak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah bantunya di pagi hari ini. Ketika nanti yang belum kebagian lagunya, nanti kita lanjut di 0811 67 7992.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, seknop kita. Sama ntar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Ya, ketika kita buka di sesi terakhir di 0811-6707-9920, silakan kita tunggu di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Kenti-kenti, ada siapakah yang mau bergabung? Silakan. Halo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya dirimu, Pina?
0: Sehat, Bang Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Pina. Sudah sarapan belum?
0: Belum, mau ke tempat Bang Ijal ceritanya.
1: Aduh, mau ke tempat Bang Ijal? Mau dikirimi Bang Ijal?
0: Bukan lagi, nak kesana ceritanya.
1: Oh, alhamdulillah kan kesana, jangan sampai gak jadi, Pina.
0: Itulah ya, biarlah dia nunggu kelamaan, kalau gak jadi dia merana, kaget.
1: Iya, bukan lagi, merana, Pina, akhirat ya, Pina.
0: Abang lagi apa?
1: Biasalah, Pina, lagi menggale, Pina.
0: Sudah sarapan pagi nih, Bang?
1: Kebetulan tadi sudah, Pina, lontong.
0: Lontong, oke.
1: Lontong sayur.
0: Lontong sayur, oke. Ngantuk dah sudahnya tuh.
1: Bukan lagi, Pina, yang beli juga udah ada, jadi tak mengantuk deh.
0: Bukan dah ada, belum datang. Nah, jangan datang, gitu.
1: Belum datang, tak lagi liburan, tak tahu juga lah ya.
0: Iya.
1: Macam.
0: Iya, apa tuh?
1: Iya, tetangga aku pindahnya guna macam, magidak aku lah.
0: Oh, siko lah, suruh nelfon kami lah, biar kami tak ngantuk juga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya pindah.
0: Apa bang?
1: Lagu Muaro Bungo Medan Berperang.
0: Muaro Bungo Medan Berperang.
1: Iya.
0: Bentar.
1: Oke, salam ya buat Bang Ijal sama Bang Tamrin yang kedua ya, semoga laris manis. Buat Bang Hendra juga sama bininya ya yang lagi di rumah yang lagi masa tempoyak tadi ya.
0: Bukan lagi.
1: Masa tempoyak lah. Sudah tuh siapa lagi? Intipu Abdullah Kak Butet juga ya. Andi Mukin, Hamzah Yusuf. Siapa lagi? Mbak Wati sama Imannya juga. Bang Ramlan, Bang Alimin, Bunda Nadianya juga, Amarkan, Army Muda. Sudah tuh yang tetangganya Army juga ya, saya tahu siapa namanya lupa. Buat segala lah Pina, ada lagu Pina?
0: Ada lah gue.
1: Oke, lagu ditunggu Pina ya.
0: Yo.
1: Tetap semangat, tetap selamat malam minggu Pina.
0: Iya dong.
1: Di apel ya pada, aku di apel Bang Ijal.
0: Gak tau lah siapa yang datang duluan, kayak itulah yang apel.
1: Datang duluan Bang Ijal, kita sempat Bang Ijal.
0: Pokoknya siapa cepat dia dapat Bang.
1: Siapa cepat ya, yang cepat, siapa yang dapat Bang Ijal. Kaya Bang Ijal,
0: kan?
1: Apa lagi. Makasih Pina, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti terakhir di 811-6707-9920. Silakan, suara siapa ini? Halo.
2: Halo Pina, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Army,
2: apa kabarnya dirimu?
0: Sehat, bagaimana juga dengan dirimu?
2: Sehat juga, baru habis motret.
0: Baru habis motret, baru pulang berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, belum sarapan?
2: Sudah sarapan belum?
0: Aku belum.
2: Aduh, jangan belum lah, nanti sakit.
0: Ini nah, balik langsung sarapan sudah itu.
2: Iya.
0: Bang, apa namanya, lagunya apa nih?
2: Lagunya yang kemarin dah punya dulu ya, lupa lagi.
0: Kan?
2: Bahunda kemarin tuh.
0: Apalah ya bang? Bahunda. Apa ya Bahunda kemarin tuh ya?
2: Iya, punya dulu ya, lupa.
0: Kak apa ya namanya? Kak gitu loh dia. Kak.
2: Sambil salam-salam lah ya.
0: Iya.
2: Salamnya Mbak Pinal, moga sehat selalu, jangan lupa sarapan.
0: Iya.
2: Banyak Mbak Rudi tadi. Buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Iing, buatnya Budak Tunggu 62, Bang Ramlan, buatnya Andi Hoktin, buatnya Bang Alimin, Bunda Nadianya juga, buatnya Naila, Ajeng, Pero, Ika, Mak Supri, Mak Ija, buatnya siapa lagi ya? Saida Gado-Gado, buatnya Andi Cakrawinata.

0: banyak pinan juga ditampar, banyak ayu, banyak pangamenya yang di dalam akung selamat mendengarkan juga selalu. Ya, apalagi pinan judulnya lupa.
1: Kalau gue kagedang-gedangan.
0: Ah, iya.
1: Iya itu dia.
0: Ingat pinan ya, kagedang-gedangan.
1: Oke, siap.
0: Iya. Mbak Tina sekali lagi, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Pakai masker kan?
1: Pakai masker selalu.
0: Iya, sekarang nih asapnya kan sudah banyak.
1: Iya, udah masuk ke Jambi ya, Bang?
0: Iya.
1: Iya.
0: Debunya kan sudah banyak juga, kena panas ini kan?
1: Iya, Oke.
0: Sekali lagi Mbak Tina, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sampai di sini kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya ya. Dan tentunya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Siang Iko, nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang hari ini.
2: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berdendang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Let's go!

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

permainan tradisional Nusantara. Peletokan bisa disebut permainan sejenis tembak-tembakan. Senapan terbuat dari bambu yang berukuran kecil tapi kuat. Sedangkan peluru menggunakan bunga jambu air ataupun pentil dari jambu. Bahkan kertas yang dibasahi. Pemain dianggap kalah jika telah 3 kali tidak bisa menghindari peluru.

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tadi ditemani sama Pina. Selanjutnya saya akan temani ganti-ganti dari siang ini sampai ke jam 3 sore ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia. FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Asal-usul nama Teho. Bagi masyarakat sepucuk Jambi 9 lurah, terutama yang berdomisili di Tanah Pilih Pusako Betuah, pastinya tidak ada yang tidak kenal dengan kawasan daerah yang terletak di Kecamatan Jambi Selatan ini. Daerah itu dulunya adalah semak belukar. Tetapi setelah kedatangan seorang Coa Teho di abad ke-19, daerah itu berubah nama menjadi Teho. Namun, siapakah sebenarnya Coa Teho? Coa Teho adalah seorang pedagang karet keturunan dari negara tirai bambu Cina. Karena keuletan dan kerja kerasnya dan selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan di masa depan yang lebih cemerlang, Coa Teho tidak pernah putus asa untuk selalu berusaha dan mengelola hasil karet dari para petani lokal. Dan waktu pun terus berlalu, akhirnya Coa Teho menjadi orang yang sukses dan memiliki perkebunan karet dan pabrik getah atau gudang getah. Pada saat itu, bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke rumah Coa Teho maupun para petani yang hendak menjual hasil panen, jikalau berpapasan di jalan, selalu menyapa dengan jawaban singkat ke Teho. Dan untuk mengenang kesuksesannya, daerah yang sekarang ini berkembang dengan pesat dan menjadi pusat keramaian kota Jambi, maka daerah tersebut dinamakan Daerah Teho.

0: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ganti-ganti Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menyebut perempuan sebagai ibu bumi yang harus berada di garis terdepan dalam membangun peradaban menuju Indonesia yang makmur, sentosa, damai, dan sejahtera. Beliau mengatakan bahwa perempuan sebagai ibu bumi adalah Sri Kandi yang harus berada di garis terdepan untuk membangun peradaban menuju Indonesia yang makmur, sentosa, dan damai, serta sejahtera. Hal ini pun disampaikan setelah menyaksikan pagelaran Sabang Merauke bertema Hikayat Sri Kandi Nusantara di Indonesia Arena Jakarta Jumat kemarin. Giring menyoroti bagian dalam pertunjukan ketika tokoh Sri Kandi yang diperankan penyanyi Raisa menyampaikan pesan mengenai peran perempuan dalam membangun peradaban. Beliau juga menyebut bahwa pesan itu sebagai inti dari pagelaran Sabang Merauke bertema Hikayat Sri Kandi Nusantara. Giring mengaku bangga menyaksikan pertunjukan yang menampilkan kekayaan seni dan budaya Indonesia. Beliau pun mengapresiasi para seniman, budayawan, serta artis dan penata panggung, penata suara, musisi, penyelenggara acara, serta semua pihak yang terlibat dalam produksi pagelaran Sabang Merauke. Pagelaran Sabang Merauke dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang dilaksanakan di Indonesia Arena dari 21 hingga 23 Agustus 2026 mengangkat kisah perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pertunjukan itu melibatkan sekitar 1.700 pelaku seni, termasuk 15 penyanyi, 387 penari, 1 grup band, 119 anggota paduan suara, 60 musisi orkestra, serta musisi-musisi yang memainkan 50 alat musik tradisional. Produksi pagelaran Sabang Merauke juga melibatkan 11 tim koreografer dan 16 desainer kostum, di mana dalam pagelaran yang menampilkan 103 koreografi dan 28 lagu itu, penyanyi Raisa dan Yura Yunita serta grup band Padi tampil sebagai pemeran maupun penyanyi. Dan dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan mengapresiasi semua tim yang telah bekerja keras untuk mengadakan pertunjukan tahunan pagelaran Sabang Merauke. Pagelaran Sabang Merauke tahun ini merupakan pertunjukan yang kelima dan Giring berharap bisa menyaksikan pagelaran Sabang Merauke ke-6 tahun depan bersama istrinya. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
2: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
1: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
2: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
1: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
2: Setuju!

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko edisi hari Sabtu hari ini, ganti-ganti di 22 Agustus 2026 ganti-ganti ya. Kota Jambi untuk hari ini cukup hangat, ganti-ganti cukup hangat dan cukup gerah ya. Panas juga ganti-ganti ya, apalagi kalau misalnya kita berada di luar tentunya panasnya full banget ya. Tapi ya kita tetap bersabar, ini ujian, ujian cuaca ganti-ganti ya. Karena memang kita lagi di musim kemarau ya ganti-ganti, jadi yang namanya panas itu memang kita rasakan ya, semua orang merasakan sampai saat ini. Ya dan tapi ya kita mencoba untuk apa ya, bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca yang seperti hari ini ganti-ganti ya. Untuk kota Jambi dan sekitarnya itu memang panasnya luar biasa. Ya ganti-ganti di satu informasi lain, ganti-ganti di mana Ketua Yayasan Pelaku Sanggar Pelakon Mutiara Sani mengajak kaum muda untuk mengenal Asrul Sani serta menyelami gagasan yang dituangkan dalam karya-karya sastrawan dan tokoh perfilman Indonesia. Ya, di mana pameran Asrul Sani berkelana ke masa lampau, terdampar ke masa kini, menghadirkan momentum untuk mengenang Asrul Sani sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Hal ini pun disampaikan istri mendiang Asrul Sani yang mengatakan bahwa pameran ini jangan sampai hanya berhenti sebagai peringatan atau penghormatan sesaat. Dan beliau juga mengatakan bahwa momentum ini adalah ajakan bagi kita semua, katanya, untuk kembali membaca, memahami, dan menghidupkan semangat yang selalu beliau junjung tinggi. Beliau juga mengemukakan bahwa Asrul Sani semasa hidupnya tidak hanya menganggap seni sebagai sarana berekspresi, tetapi juga wujud tanggung jawab moral. Asrul Sani berupaya menghadirkan nilai kemanusiaan dan kebangsaan serta refleksi mengenai kehidupan dalam karya-karya puisi, cerpen, drama, dan film. Mutiara juga mengatakan bahwa karya-karya Asrul Sani memuat refleksi mengenai cinta, perjuangan, kejujuran, dan tanggung jawab manusia. Menurutnya, pemikiran kritis, keberanian berkarya, serta komitmen terhadap kemanusiaan dan kebangsaan yang ditunjukkan oleh Asrul Sani bisa menjadi teladan bagi kaum muda masa kini. Di mana pameran Asrul Sani berkelana ke masa lampau, terdampar ke masa kini, dilaksanakan pada 21 hingga 31 Agustus 2026 di Teater Asrul Sani dan Teater Sumanjaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko, ganti-ganti ya. Edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Di akhir pekan lagi ganti-ganti, dikasih waktu 2 hari libur, ganti-ganti ya. Dan paling tidak kita manfaatkanlah ganti-ganti ya untuk me time bersama keluarga ataupun juga ganti-ganti punya kesibukan lain ya. Di luar jam kantor seperti itu. Pokoknya semangatlah di siang hari ini. Bentar lagi juga waktunya makan siang. Mungkin saat ini lagi siap-siap untuk finishing ya dari kegiatan masak-memasak nih, terutama untuk ibu-ibu rumah tangganya yang mungkin memang hari ini ada menu yang di request karena mungkin ada keluarga yang lagi berulang tahun spesial. Jadi ya tidak harus makan di luaran seperti itu, di restoran ataupun di tempat lain, tapi pinginnya di rumah saja. Gede, selamat beraktivitas saja untuk saat ini ya. Kita beralih ke satu informasi lain, ganti-ganti. Jeruk pasti semua orang suka karena jeruk adalah buah yang rendah kalori, ganti-ganti, tapi dia banyak sekali mengandung nutrisi yang khasiatnya bisa meredakan pilek sampai mencerahkan kulit ya. Dan kita tahu ganti-ganti bahwa nutrisi dalam jeruk itu bergantung kepada jenisnya ya. Namun secara umum buah ini rendah kalori, lemak, kemudian natrium, serta dia tinggi antioksidan ya, tinggi serat dan juga vitamin. Dan menurut Health pada hari Kamis kemarin, bahwa satu buah jeruk kecil misalnya itu mengandung 45,1 kalori dan 0,115 gram atau sekitar 0,15% dari angka kecukupan gizi atau AKG, ganti-ganti ya. Ya, jadi nggak ada salahnya ganti-ganti dalam keseharian kita mencukupkan menu kita dengan jeruk, ganti-ganti ya. Dan kalau orang dewasa sih dia harus membutuhkan sekitar 25 sampai 35 gram ya serat setiap hari atau setara 14 gram per 1000 kalori, ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya kita butuh 1000 kalori, nah kita tinggal menambahkan nih seberapa banyak cukupan dari serat yang cukup buat tubuh, ganti-ganti ya. Iya, dan manfaat lainnya kita tahu kalau jeruk itu bisa mengurangi durasi dan keparahan pilek, ganti-ganti ya. Karena di jeruk itu ada vitamin C yang dapat mencegah pilek, tetapi beberapa bukti juga menunjukkan, ganti-ganti ya, bahwa vitamin C dapat mengurangi durasi dan tingkat keparahannya. Nah, 6 ons jus jeruk ya, itu mengandung 103% dari AKG atau angka kecukupan gizi yang direkomendasikan untuk vitamin C itu sendiri, ganti-ganti ya. Membuat kulit lebih sehat juga manfaat dari buah jeruk, ganti-ganti. Karena dia berperan dalam produksi kolagen yang tentunya membuat beberapa peneliti percaya bahwa vitamin C dapat membantu menjaga kualitas kulit tetap kenyal dan halus. Kemudian bisa meminimalisir resiko penyakit jantung juga, ganti-ganti. Karena jeruk itu mengandung flavonoid dan vitamin C yang merupakan antioksidan yang meningkatkan kesehatan jantung. Dan yang terakhir tentunya mengandung banyak sekali kalium, ganti-ganti ya, yang mana bisa membantu mengatur cairan dan mengkontraksikan otot. Di mana kalium menyeimbangkan jumlah natrium dalam makanan dengan membantu tubuh membuangnya dan membantu mengontrol tekanan darah.

0: có lắm.
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren,
2: lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
2: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
3: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
3: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
4: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
0: Jambi Siang Iko.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Baik, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti di Jambi Siang Iko, masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Arsal. Ganti-ganti ya, sampai ke jam 3 sore tentunya. Tapi nanti kita akan bergabung seperti biasa, ganti-ganti di siaran Belajar Sumba ya. Untuk edisi hari ini kita nanti akan bergabung bersama rekan-rekan di Pro 4 RRI Sungai Liat.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti edisi hari ini ya. Dan nanti kita akan bersama di siaran berjaringan budaya Belajar Sumba, ganti-ganti ya. Kita akan bersama dengan RRI Sungai Liat edisi hari ini, ganti-ganti ya.

Dalam kabar Bangka Belitung siang hari ini kami sampaikan informasi penggiat budaya di Bangka Barat bantu tingkatkan minat anak baca sejarah. Penggiat budaya di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membantu meningkatkan minat anak-anak membaca guna menambah wawasan sejarah kebudaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Antusiasme anak-anak dan para pengunjung ini cukup tinggi ketika digelar pameran foto lama dan koleksi-koleksi benda-benda yang ada kaitan dengan budaya lokal. Ini akan dikembangkan supaya kedepannya pacak semakin banyak pengunjung dan materi yang disajikan semakin menarik dan beragam. Hal ini dikatakan oleh pemerhati naskah kuno Suryan Masri di Mentok, Bangka Barat. Demikian Spredik dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Baiklah sahabat budaya, Sepradi, untuk selanjutnya kami akan ajak Ika dalam program siaran budaya Belajar Sumba bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, yaitu untuk di siang hari ini, di edisi hari ini 22 Agustus 2026, yaitu Desri Susilawani selaku pendongeng Bangka Belitung. Kita akan membahas ataupun ngobrol-ngobrol santai berkenaan dengan mengenalkan karyawan lokal lewat kisah dan dongeng. Untuk selengkapnya, selamat mengikuti.
2: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Selamat siang sahabat budaya dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi hari ini 22 Agustus 2026 bersama Rara menemani sahabat budaya. Kita bakal ngobrol banyak hal bersama dengan narasumber kita, yaitu sahabat budaya Bundes kalau dipanggil di Bangka Belitung panggilan akrab ataupun sapan akrabnya, atau juga dengan nama lengkap Desri Susilawani. Di mana sahabat budaya kita bakal membahas tentang mengenalkan karyawan lokal lewat kisah dan dongeng. Dan sahabat budaya, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bunda Desri. Gimana kalau sahabat budaya kita sapa dulu Bunda Desri untuk siang hari ini? Halo Bundes.
3: Hai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk obrolan kita kali ini sahabat budaya, kita interaktif by phone bersama dengan narasumber kita. Dan Bunda, apa kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik, senang banget bisa bergabung lagi dengan RRI.
1: Bagaimana penerimaan suara kita, baik nih Bundes?
3: Ya, halo, gimana ini suaranya?
1: Ya, oke.
3: Iya, alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah Kak, alhamdulillah dalam kondisi baik, sedang sangat bersemangat sekali. Terima kasih dan senang banget bisa bergabung dengan RRI di siang hari ini.
1: Oke. Bunda, kita juga siaran hari ini didengarkan melalui RRI Pro 4 Palembang, Jambi, Bengkulu dan juga Lampung beserta RRI Sungai Liat, dan juga bisa didengarkan melalui 103,9 FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI Play. Juga sahabat budaya bisa mendengarkan streaming di rri.co.id. Nah, itu banyak tuh aplikasi yang bisa didengarkan ya Bundes ya. Jadi kalau nggak bisa nih mendengarkan di 103,9 FM, emangnya nggak ada alasan. Oke.
3: Luar biasa.
1: Kalau kita ngomongin tentang hari ini, Bunda Desri sendiri sebagai pendongeng yang sangat luar biasa di Bangka Belitung, juga dengan penghargaan-penghargaannya begitu ya Bunda sih yang sudah diterima. Nah, kita hari ini ngobrol tentang mengenalkan karyawan lokal kita itu lewat kisah-kisah dan dongeng. Wah, menarik sekali ini. Merupakan salah satu kategori tradisi lisan juga begitu ya, yang disampaikan ke generasi-generasi kita. Nah, di balik cerita-cerita yang menghibur dengan gimmick-gimmicknya, dengan cerita yang sederhana ataupun kompleks, seringkali tersimpan pesan tentang seperti apa kita menghargai alam, tradisi, budaya kita, serta mengenal nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pada program Belajar Sumba kali ini kita berbincang lebih jauh bersama dengan Bunda Desri. Ini sahabat budaya, adik-adik semuanya, bagaimana kisah dan dongeng dapat menjadi media untuk mengenalkan kearifan lokal kita. Nah, boleh nih Bunda Desri menyampaikan sebagai clue di awal kita. Silakan Bunda.
3: Baik, terima kasih Kak. Tentunya terima kasih ya. Apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini tentang kearifan lokal melalui budaya mendongeng ini tentu saja menjadi sesuatu topik yang hangat ya akhir-akhir ini.

0: tulisan yang sangat menarik untuk didengarkan.
1: Iya.
0: Nah, ketika itu sama saya pun merasakan sendiri ya, bagaimana kemudian orang tua lelah, capek gitu ya, dari kebun atau dari hasil bekerja sehari-hari di ladang atau di mana, pas malamnya itu panggil anak-anak gitu untuk mijitin.
1: Yeah.
0: Selama proses mijit-mijit ini, cerita itu berlangsung gitu.
1: Yeah,
0: cerita itu terus bergulir begitu tanpa ada skenario. Gak ada susunan naskah sama sekali, tapi bisa disampaikan menjadi sebuah tutur lisan yang menarik, sehingga kita yang mijitin itu makin semangat gitu, karena pengen dengar cerita yang seru dari
1: gitu ya.
0: Iya, bukan hanya lainnya, pokoknya kayak yang makin lama pijitannya, makin lama cerita itu, gak selesai-selesai cerita itu. Nah, inilah yang kemudian saya angkat menjadi tema dongeng ketika dalam event yang baru-baru ini dilaksanakan itu di Gala Cerita Rakyat Indonesia. Kearifan lokal seperti ini, bagaimana anak bentuk penghormatannya, bentuk kasih sayangnya juga, orang tua pun seperti itu, melakukan komunikasi verbal yang sangat luar biasa sekali melalui dongeng, itu dilakukan sambil suasana yang begitu akrab. Nah, ini diangkat menjadi tema lomba di Gala Cerita Rakyat Indonesia dan bisa, alhamdulillah, bisa mendapat penghargaan sebagai pemenang pertama di tingkat nasional.
1: Wow. Selamat ya.
0: Alhamdulillah. Iya. Dan ini bagi Wulis ini jadi kayak yang selain bernostalgia, tapi merasakan ada hubungan interaksi yang sangat luar biasa sekali dari orang dewasa kepada anak-anak. Bukan hanya azas manfaat ya, kan berasa manfaat, dimanfaatin kan, dipijitin biar capeknya hilang gitu ya. Tapi di sini ada komunikasi verbal, kedekatan yang membuat kita itu merindukan suasana itu. Bagaimana cerita-cerita yang kelihatannya tanpa naskah, tanpa dipikirkan, gak ada skenario sama sekali, tapi bisa dituturkan dengan begitu baik dan memiliki kearifan-kearifan lokal dan juga muatan-muatan pesan moral yang sangat luar biasa, yang kita mendengarkannya, oh iya, ternyata ingatnya sekarang ya ketika udah dewasa, oh iya ya, dulu orang tua ketika cerita tentang ini, kita bisa mengambil manfaatnya di masa sekarang, itu masih relate gitu.
1: Iya,
0: ini harusnya kita gak berlaku seperti ini, sama tuh seperti cerita nenek dulu, cerita kakek dulu gitu. Nah, ini yang membuat cerita bagian menjadi budaya, tutur lisan itu menjadi budaya yang seharusnya enggak lepas dari kehidupan kita, Kak. Itu kalau menurut saya.
1: Kalau kita flashback nih, Bunda, ya, dari cerita dan pengalaman, kalau Bunda sendiri di masa kecilnya mengalami enggak sih hal yang demikian gitu, yang orang tua nyuruh ngumpul atau kakek nenek nyuruh kumpul untuk mijitin, diceritakan, ada legenda-legenda di Pulau Bangka juga diceritakan, kearifan lokal yang di sini, mengalami enggak hal-hal yang demikian?
0: Nah, inilah bersyukurnya ya, karena masih mengalami masa di mana televisi itu hanya hadir di jam 4 sore sampai jam berapa malam ya, ketika itu jam 12 malam gitu ya. Yang TV pun masih ngintip-ngintip di rumah tetangga gitu kan. Listrik masih hanya sebagian yang menikmati, berada dalam posisi itu masih ngerasain ikut ke UME, masih ikut ke kebun sahang kayak gitu. Jadi masih ngerasain gimana mencuci di air hanyut, di air sungai aliran kecil kayak gitu ya. Air biak kayak gitu. Jadi masih ngerasain itu. Artinya masih ngerasain juga proses gimana diajak ke kebun, ke UME sambil ngetem padi. Tahu ngetem padi ya, metik padi, panen padi itu. Itu sambil diceritain tuh sama nenek gitu ya. Diceritain apa aja diceritain. Jadi sambil bekerja itu kita asik gitu. Nggak kerasa waktu. Kalau ditanya bagaimana mijitin, itu udah sangat umum sekali itu mijitin. Diceritakan saat sambil mijitin, dan itu masih terasa sampai usia remaja itu masih ada gitu, karena masih ada orang tua dulu yang boleh dibilang nenek dulu masih dalam kondisi buta huruf Melayu ya, ingat tahunnya cuma huruf Arab.

0: gundul kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi ngerasain banget tuh Kak proses apa itu tulisan orang tua dulu yang kita bilang, makanya nggak bilang nggak ada naskah, nggak ada skenario, nggak ada literatur, nggak baca dimanapun. Beliau itu mengarah sendiri yang mungkin mendengar dari orang tuanya juga, karena ini budaya turun temurun kan. Bagaimana cerita rakyat itu diceritakan dari satu orang ke orang yang lain dan kemudian berkembang seluas-luasnya tergantung si penuturnya sehingga sampailah ke kita gitu Kak.
1: Oke. Jadi sangat-sangat mengalami hal nostalgia terindah seperti itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Nih Bunda, kalau mengenalkan tentang kearifan lokal itu, cerita-cerita yang ada di sekitar kita menyelipkan pesan-pesannya juga gitu ya, nasihat-nasihat sehingga terbentuk lah karakter anak-anak. Nah, menurut Bunda sendiri, seberapa pentingnya itu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini tentang kearifan lokal ini melalui tutur lisan ini? Dan apakah menurut Bunda sendiri, perspektif diri sendiri, ini memperkenalkan kearifan lokal kepada anak-anak adalah cara yang sangat efektif? Nih, gimana nih Bunda? Silakan.
0: Iya, baik, karena saya kan ini ya, Bunda berbicara sebagai salah satu pelaku ya.
1: Iya, betul.
0: Sebagai pelakunya. Jadi di sini tentu kita lihat kondisi sekarang ya Kak ya, bagaimana informasi itu bisa didapatkan oleh anak-anak dengan berbagai media.
1: Betul.
0: Baik itu media cetak, media digital gitu, semua bisa didapatkan. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari sebagai orang dewasa, bahwa ada unsur kelekatan emosional yang akan kita, yang terlupakan jika kita hanya mengandalkan media-media yang sudah ada. Nah, bagaimana komunikasi dua arah antara orang dewasa dengan anak itu hanya terjadi kalau dituturkan secara lisan secara langsung. Nggak melalui media. Kalau media, kalau cuma mengenalkan budaya, itu kan kita sadari sama-sama, mengenalkan kearifan lokal, kearifan budaya kita, khususnya budaya Melayu, itu bisa anak dapatkan dari berbagai media. Kita sodorkan aja gadget, kita sodorkan saja dengan buku cetak, karena sekarang pun banyak ya, termasuk Bundes juga menulis untuk Dwi Bahasa kayak gitu, dengan berbahasa Melayu Bangka Belitung. Itu bisa disodorkan ke anak dengan gambar-gambar yang lucu, anak suka. Tapi kita jangan lupa, tutur lisan itu juga sama pentingnya. Di sela-sela kesibukan kita saat ini sebagai orang dewasa, setidaknya kita ada menyelipkan satu bagian menyenangkan bagi pengalaman hidup anak-anak. Itu adalah unsur komunikasi verbal dua arah, interaktif dua arah, melalui cerita-cerita lama atau cerita-cerita dongeng-dongeng yang bisa ada, sebetulnya lagi nyindir-nyindir anak nih ceritanya, masih ini ada yang ingat nih kemarin, oh dia melakukan ini nih, kayaknya belum melalui cerita ini kesindir gak ya kira-kira ya gitu ya. Itu memang instan sih tidak, kalau Bunda melihatnya ini sebagai bentuk komunikasi terlebih dahulu, kedekatan dulu. Barangkali nanti akan ada unsur dianya yang cerita ke kita, sehingga kita mempunyai timbal balik untuk memberikan solusi versi kita kepada dia, dan dia akan menerimanya secara versi dia gitu. Nah, ini yang harus Ibu selalu menekankan ketika di pelatihan-pelatihan segala macam kayak gitu ya, bukan unsur Anda lihai atau tidak menuturkannya, bukan Anda lihai merubah suara, bukan alur yang bagus atau bagaimana, tapi komunikasi verbalnya, kedekatan fisiknya, kelekatan hatinya. Jadi bukan hanya kedekatan fisik tapi juga kelekatan hati, yang kemudian ini menjadi bagian akan dikenang oleh anak-anak di kemudian hari. Pesan moral dan sebagainya itu adalah bonus. Ketika dia menerima pesan moral itu, dia bisa mengambil hikmah dari cerita seru, itu adalah bonus. Dan cara yang menyenangkannya itu adalah dengan melalui dongeng secara tutur lisan secara langsung. Gitu Kak, kurang lebihnya.
1: Waduh, mantul, benar juga ya. Memang sih anak-anak itu kalau satu arah bisa jadi dia jenuh gitu ya Bundes ya. Atau juga pikirannya melayang kemana-mana, pikirannya tentang main, dengar telinganya. Tetapi kadang-kadang kurang fokus. tapi kalau secara dua arah dia kan memperhatikan begitu ya. Ini pengalaman luar biasa sekali yang diceritakan oleh Bunda Desri kepada kita, sebuah pembelajaran juga terkait dengan tutur lisan ini yang memang kalau orang pengen menyampaikannya itu ada yang bilang ini butuh keahlian khusus gitu Bunda. Nah, gimana kalau menurut Bunda Desri sendiri?
0: Betul sekali, kalau ditanya sudahkah Anda mendongeng hari ini, waduh Bun, nggak bisa, nggak pede, malu, nggak belum belum ngerti tekniknya, nggak punya stok cerita, banyak sekali alasan gitu ya. Padahal kan kita bukan dituntut untuk menjadi penutur di atas panggung. Yang pertama harus kita lakukan adalah menjadi penutur untuk anak-anak di sekitar kita aja dulu gitu ya. Nggak ada yang menilai, kita bukan mau lomba, kita bukan mau dinilai oleh juri, tapi kita akan memberikan kita memberikan pengalaman feedback ini ya. Jadi ada pengalaman yang akan menjadi kesan untuk anak-anak. Enggak, jangan khawatirkan teknik, ada salah-salah misalnya, masih ada narasi dan dialog. Kalau teknik-teknik kita akan bicaranya panjang lebar sekali. Betul. Gitu ya, enggak cukup satu jam, tapi memang itu untuk kita lakukan misalnya mau ngajarin anak untuk lomba kayak gitu ya, atau untuk menjadi pendongeng yang dari panggung ke panggung. Tapi kalau hanya untuk di rumah, bukan teknik yang akan dinilai oleh anak-anak. Nah, mereka nggak akan ngerti tuh tentang teknik-teknik. Yang penting ketika orang dewasa di sekitarnya itu menuturkan sebuah cerita yang menarik buat dia, itu udah cukup. Jadi walaupun tekniknya salah, kalau diikut lombakan gitu ya, udah acur-ancuran lah tekniknya gitu ya. Perubahan suara nggak ada, ekspresi biasa aja. Tapi bagi anak, ketika orang tuanya, khususnya orang tua ya, ketika orang tuanya memberikan dongeng kepada anak ini, ada unsur dia udah wow aja. Aduh, mamaku ceritakan aku cerita yang sangat menarik. Dia nggak tahu teknik-teknik, nggak, jangan pikirkan teknik. Jadi cuma lakukan aja, dongengin aja. Unsur kalau misalnya merasa kurang stok, ya memang harus baca ya. Kalau nggak bisa ngarang sendiri, jadi gini, cerita rakyat itu kan anonim ya. Banyak yang kita nggak tahu penulisnya siapa, walaupun sekarang sudah banyak yang menuliskan kembali, menulis ulang cerita-cerita rakyat yang kita pernah dengar dulu ya, sudah ada literasinya. Tapi sekiranya nggak punya, ngarang-ngarang sendiri lah kayak gitu. kata orang Bangka, ngerameng gitu.
1: Ngerameng.
0: Kalau orang Bangka ngerameng atau pokoknya mengada-ada, nggak ada yang nyalahin nggak gitu. Silakan aja berimajinasi. Jadi sebebas itu, yang harus dilakukan hanya mau untuk melakukan aktivitas ini. Jadi dongeng dan kebudayaan itu menurut Bunda hubungannya sangat dekat ya Kak ya. Kalau misalnya mau tetap menjaga budaya mendongeng ini, ya tetap harus dongeng gitu. Jangan tergantung, kalau nunggu Bundes yang datang, mungkin Bundes masih nunggu siapa yang undang nih gitu kan ya.
1: Iya benar.
0: Ada yang undang tampil, kecuali memang ada di sekitar-kita ini atau di tempat ketemu sama anak-anak bisa, tapi kan nggak bisa menjangkau seluas itu. Nah, ini adalah tugas dari orang dewasa untuk tetap menjaga budaya Melayu ini melalui seni tutur lisan yang sudah dilakukan oleh orang tua-tua kita dulu.
1: Oke. Nih Bunda sudah memiliki banyak sekali pengalaman ketika menjadi pelaku, kemudian juga menjadi pemateri sekarang ini, lebih mengenalkan lagi. Nah, melihat kondisi sekarang ini Bunda, terhadap generasi-generasi kita yang begitu banyaknya pintu masuk yang akan mereka dapatkan terkait dengan informasi budaya lokal, baik itu dari media bermacam-macam, ada animasi ataupun dengan secara langsung begitu ya. Nah, dengan perkembangan itu, kalau menurut Bunda sendiri, ada nggak sih kekhawatiran bahwa cerita rakyat ataupun dongeng lokal ini kondisinya akan sangat mengkhawatirkan, atau bahkan kondisinya malah berbalik dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ini oleh generasi muda yang mudah sekali diserap? Silakan Bundes.
0: Iya, ini menarik sekali ya. karena kita mau nggak mau harus menerima kemajuan teknologi. Nah, serangan-serangan bisa saja ada ya untuk menyerang kebudayaan kita. Mm-mm. Contoh, bagaimana anak-anak sekarang lebih menyukai main game atau nontonnya kalau di YouTube itu nonton orang main game, dia nggak main pun dia nonton orang main game. Nah, ini yang menonton para gamer-gamer, YouTuber-YouTuber yang mainnya game kayak gitu, itu dilakukan oleh anak-anak ketimbang mereka lihat tokoh-tokoh konten-konten yang sifatnya budaya. Nah, betul sekali ya, berarti serangan itu akan sangat sangat luar biasa sekali, kekhawatiran itu ada. Namun kita juga jangan menjadi pesimis. Menurut Bundes itu teknologi bisa tetap kita gunakan. Bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai penyebaran informasi, sebagai penyebaran aktivitas budaya, tentang bagaimana kebudayaan itu sendiri sebagai ada eksistensinya justru akan semakin kuat dengan adanya kemajuan digital seperti sekarang ini. Kalau kita antipati terhadap kemajuan teknologi, justru akan meninggalkan, akan membuat kebudayaan akan menjadi justru semakin tersingkir. Karena nggak mengikuti kemajuan zaman. Tinggal sekarang kreativitas dari kita semua untuk bagaimana menjaga kebudayaan ini melalui kemajuan teknologi yang lebih diterima oleh anak-anak, sehingga ada nih konten-konten yang memang bisa menampilkan konten-konten budaya, kearifan-kearifan lokal, tokoh-tokohnya melalui tokoh-tokoh yang ada unsur kebudayaannya, dengan konten-konten yang juga menarik bagi anak-anak ini. Walaupun tetap ya, kalau dari sisi Bunda sebagai pendongeng tetap pengen ada nih, selain dari digital tetap ada unsur penampilan langsungnya tadi, yang masih yang bahasannya pertama tadi tetap ada. Jadi orang-orang dewasa tetap menyediakan konten yang ramah anak, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, harus tetap ada. Tapi juga di sisi lain tetap menjaga kontak fisik dengan anak-anak supaya kelekatan dan kedekatan antara orang tua dengan anak tetap ada gitu, Kak. Jadi jangan antipati gitu ya dengan kemajuan digital. Bisa menjadi musuh, bisa juga menjadi teman untuk kita semuanya. Jadi ambil yang positifnya, tinggalkan yang negatifnya.
1: Oke, jadi teknologi juga bisa menjadi teman sebetulnya begitu ya. Tetapi juga yang secara tradisionalnya juga harus tetap dilakukan. Nah, kalau menurut Bundes nih, untuk di wilayah Bangka Belitung kita sendiri, progres ataupun perkembangan untuk pengenalan kearifan lokal kita di dunia dongeng itu seperti apa saat ini kondisinya, Bundes?
0: Kalau melihat begitu banyaknya undangan untuk mengisi materi dan juga dongeng tampil, rasanya senang sekali. Aktivitas dipadatkan dengan banyak sekali undangan untuk hadir dan juga untuk mengisi materi pelatihan dan sebagainya tentang dongeng. Tapi juga ada sisi mirisnya, ternyata anak-anak kita nggak terlalu banyak tahu tentang kita bicara dongeng nih ya, tentang dongeng-dongeng yang lain. Jadi cuma yang itu lagi lah kayak gitu, yang agak ada dongeng-dongeng yang sudah
1: familiar begitu ya,
0: dibawakan familiar. Itu juga hanya di kalangan anak-anak yang ikut lomba dongeng. Tapi kalau udah sampai secara umum, nak tahu enggak dengan dongeng yang Bunda sebutkan ya, dongeng yang sering sekali dibawakan untuk lomba ini, contoh Legenda Batu Balai. Itu enggak semua anak ternyata tahu, yang tahu itu anak-anak yang ikut lomba doang.
1: Karena mereka sudah mempelajari materinya gitu ya.
0: Dongeng Bojang Katak itu kan yang dongeng-dongeng yang si Kelingking, kemudian Putri Pinanggading. Bunda sebutkan ini dongeng yang sangat-sangat sering digunakan untuk lomba. Ternyata yang kenal cuma anak-anak yang ikut lomba. Anak-anak yang lain yang ikut lomba di sekolah yang sama, nggak tahu nggak Legenda Batu Balai? Dia bengong.
1: Nggak tahu.
0: Bujang katak tahu? Nggak. Jadi nggak disampaikan. Ini wah. Jadi kalau kita coba simpulkan ini, Kak. Berarti yang tahu itu kalau untuk kepentingan lomba saja. Yang tahu cerita-cerita rakyat kayak gitu ya. yang nggak ikut lomba nggak tahu. Nah, ini terputusnya di mana gitu kan.
1: Nah, kalau gitu
0: ya.
1: Ya, jadi kalau
0: ada terputus ya kayak gitu ya.
1: Oke, jadi kalau gitu menurut Bunda Desri nih, cerita-cerita lokal yang tadi sudah disampaikan ada yang sudah familiar sekali karena mempelajari materinya untuk dongeng. Kalau gitu cerita lokal kita tuh apa, cerita lokal yang menarik yang ternyata memang harus digali, diperkenalkan lagi kepada generasi-generasi sekarang nih Bundes?
0: Iya Kak, sebenarnya cerita-cerita itu banyak. Sebagai contoh, ketika Bundes membawakan satu cerita yang ini Bundes ambil ceritanya dari Bangka Selatan, legenda Bukit Bejungor, itu yang Bundes bawakan untuk Gala Cerita Rakyat Indonesia kemarin. Karena diminta cerita yang belum terkenal ya, jadi ketika cari di googling ternyata enggak belum familiar cerita ini. Nah, cerita ini Bundes dapatkan dari sastra lisan yang dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Baiklah sahabat budaya, Sepradi, untuk selanjutnya kami akan ajak Ika dalam program siaran budaya Belajar Sumba bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, yaitu untuk di siang hari ini, di edisi hari ini 22 Agustus 2026, yaitu Desri Susilawani selaku pendongeng Bangka Belitung. Kita akan membahas ataupun ngobrol-ngobrol santai berkenaan dengan mengenalkan karyawan lokal lewat kisah dan dongeng. Untuk selengkapnya, selamat mengikuti.
2: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Selamat siang sahabat budaya dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi hari ini 22 Agustus 2026 bersama Rara menemani sahabat budaya. Kita bakal ngobrol banyak hal bersama dengan narasumber kita, yaitu sahabat budaya Bundes kalau dipanggil di Bangka Belitung panggilan akrab ataupun sapan akrabnya, atau juga dengan nama lengkap Desri Susilawani. Di mana sahabat budaya kita bakal membahas tentang mengenalkan karyawan lokal lewat kisah dan dongeng. Dan sahabat budaya, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bunda Desri. Gimana kalau sahabat budaya kita sapa dulu Bunda Desri untuk siang hari ini? Halo Bundes.
3: Hai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk obrolan kita kali ini sahabat budaya, kita interaktif by phone bersama dengan narasumber kita. Dan Bunda, apa kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik, senang banget bisa bergabung lagi dengan RRI.
1: Bagaimana penerimaan suara kita, baik nih Bunda?

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, Kanti-Kanti, kita masih bersama di Perempat Tera di Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti, dan masih di Jambi Siang Eko, Kanti-Kanti ya. Dan tentunya masih bersama saya Elis dan rekan teknik masih bersama Bang Arsal ya, di kesempatan kita di siang hari ini, Sabtu edisi 22 Agustus 2026, Kanti-Kanti ya. Dan sayang sekali ya untuk siaran Belajar Sumba kita. Hari ini tidak bisa tuntas Kanti-Kanti ya karena ada sedikit gangguan. Dan kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanai Pura, masih di Jambi Siang Eko.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
2: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
3: Sendiko Dawuh, Paduka.
1: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
4: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
1: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti. Saat sekarang waktu kita sudah 1 menit bergeser dari jam 14 siang, ganti-ganti ya. Dan tentunya masih banyak informasi kami hadirkan sampai ke jam 3 sore, ganti-ganti ya. Selamat bergabung dulu untuk ganti-ganti yang baru bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Selamat menikmati akhir pekan, ganti-ganti untuk saat ini. Mudah-mudahan akhir pekannya begitu bermanfaat lah ya, karena mungkin Senin besok sudah sibuk lagi dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan masing-masing ya. Dan di satu informasi lain, ganti-ganti, di mana Kementerian Pariwisata merilis data bertajuk Infografis Statistik Pariwisata 2025 yang mencakup 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP dan 3 destinasi pariwisata regeneratif atau DPR untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berdaya saing. Hal ini pun disampaikan Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, ganti-ganti ya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa penyusunan data tersebut melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga yang diharapkan bisa menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam merancang pembangunan pariwisata yang semakin efektif, kemudian berdampak dan berdaya saing, sekaligus menyediakan data statistik sektoral yang menggambarkan perkembangan berbagai indikator pariwisata di destinasi prioritas. Iya, di mana pembuatan infografis statistik pariwisata sendiri itu disusun oleh Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, ganti-ganti ya. Iya, di mana ada 10 DPP yang mencakup dalam publikasi tersebut, di mana meliputi ada Danau Toba, ada Borobudur di Yogyakarta, Prambanan, kemudian di Lombok ada Gili Tramenan, ada Labuan Bajo, ada Manado Likupang, Wakatobi Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru, Bangka Belitung dan Morotai. Sementara 3 DPR meliputi Bali, Kreator Jakarta dan Kepulauan Riau. Iya, sementara itu terdapat juga 8 indikator statistik yang disajikan meliputi kunjungan meliputi jumlah kunjungan ya, ganti-ganti, dan juga rata-rata lama kunjungan wisatawan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, realisasi atau investasi pariwisata, jumlah tenaga kerja pariwisata, kemudian produk domestik regional bruto, dan sektor akomodasi serta makan dan minum atau PDRB Akmamin, profil usaha akomodasi dan juga makan minumnya, ganti-ganti ya, serta profil usaha objek daya tarik wisata atau ODTW komersial.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Rang, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Ganti-ganti di 19 menit lewat dari jam 2 siang. Ganti-ganti ya, biasanya jam segini dimanfaatkan untuk beristirahat dulu. Untuk tidur siang, ganti-ganti ataupun apalah gitu yang pasti stop dulu dengan berbagai kegiatannya yang mungkin sudah sedari tadi gitu ya. Sedari tadi pagi udah sibuk dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan, ganti-ganti ya. Saat ini bolehlah untuk sekedar rebahan dulu, ganti-ganti sebelum kembali nanti sore ada kegiatan, mungkin ada rencana mau kemana, ganti-ganti ya. Yang pasti menyempatkan waktu beristirahat lah untuk saat ini ya. Karena di luar juga untuk kota Jambi panas, ganti-ganti ya. Jadi kayaknya malas kalau misalnya mau kemana-mana, ya mungkin nunggu agak redup sedikit baru ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti di satu informasi untuk ganti-ganti semuanya, di mana turnamen padel Merdeka Cup Gubernur tahun 2026 resmi ditutup oleh Gubernur Jambi Al Haris di lapangan Padel Culture Kota Jambi Jumat malam, ganti-ganti ya. Di mana kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu berlangsung selama 3 hari dari tanggal 19 sampai 21. Dan turnamen ini diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi, ganti-ganti, melalui panitia pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Provinsi Jambi dengan memperebutkan Piala Gubernur Jambi dan total hadiah sebesar Rp50 juta. Ya, dan dalam sambutannya Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia peserta serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen padel Merdeka Cup sehingga dapat berlangsung sukses sejak babak penyisihan hingga pertandingan final. Karena menurut Al Haris, penyelenggaraan turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada hadiah dan kompetisi, tetapi menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya Al Haris juga menyambut positif perkembangan olahraga padel yang dalam beberapa waktu terakhir semakin diminati masyarakat, dan dia berharap olahraga tersebut terus berkembang dan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menekuninya.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di Jambi Siang Eko, ganti-ganti di 45 menit dari jam 14 siang ya. Hampir mendekati jam 3 sore, ganti-ganti saya punya satu informasi terakhir ya. Dalam hal minum kopi, ganti-ganti ya. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi kafein, kita misalnya minuman berkafein kayak kopi gitu, ganti-ganti ya, dan dapat membantu tetap terjaga, tapi bila dikonsumsi di waktu yang kurang tepat efeknya bisa mengganggu kualitas tidur, ganti-ganti ya. Jadi harus benar-benar pas waktunya sehingga walaupun kita minum kopi, kualitas tidur kita tetap maksimal, ganti-ganti ya. Iya, karena kafein dapat mengurangi kemampuan untuk tertidur, menurunkan kualitas tidur, dan mengganggu arsitektur tidur, ganti-ganti ya. Hal ini disampaikan Tom Chambers, MBBC, dokter spesialis kedokteran tidur, ganti-ganti ya. Sekaligus salah satu pendiri Theta Sleep, ganti-ganti ya. Namun efek dari kafein itu pengaruhnya tidur bukan berarti setiap orang harus berhenti mengkonsumsi pada waktu yang sama, ganti-ganti ya. Dimana batas waktu kita untuk berhenti minum kafein itu bergantung pada waktu tidur, dimana jumlah kafein yang biasa dikonsumsi serta kemampuan tubuh memproses kafein tersebut, gitu ya. Nah, selain itu perlu juga pertimbangan, ganti-ganti, seberapa cepat tubuh kita ini menghilangkan kafein tersebut, gitu. Jadi kalau berdasarkan dari hasil penelitian, kafein memiliki waktu paruh rata-ratanya sekitar 3 hingga 7 jam pada orang dewasa yang sehat, namun durasi tersebut dapat berbeda secara signifikan pada setiap orang. Nah, dalam hal ini, ganti-ganti, dokter spesialis kedokteran tidur bersertifikat dan direktur medis Sleep Cycle Center Andreo Valenzuela mengatakan ada beberapa orang yang memetabolisme atau memecah kafein dengan sangat lambat dan mereka sebaiknya memberikan jeda yang lebih panjang antara konsumsi kafein dan waktu tidur. Nah, selain itu, ganti-ganti, kualitas dari dosis pada kafein juga berpengaruh secara umum dan dibutuhkan kafein dalam jumlah cukup besar, ganti-ganti ya, untuk mengganggu tidur secara signifikan. Namun, waktu konsumsi tetap menjadi faktor penting. Ya, jadi jika seseorang tidur pukul 22 malam, ganti-ganti mengkonsumsi kafein dalam jumlah besar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, pokoknya dari sore ya, dapat mempengaruhi tidur dan tingkat energi pada hari berikutnya, gitu, ganti-ganti ya.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, dan tugas saya juga untuk ganti-ganti edisi hari ini tuntas sudah di jam 3 sore. Ganti-ganti ya, dan setelah ini nanti ada rekan Bang Bang Baihaki yang akan bersama di Pro 4 RRI sampai ke jam 20 malam. Ganti-ganti ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat berakhir pekan untuk semuanya, ganti-ganti, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bay Haki, tentunya akan menemani kanti-kanti ya untuk edisi hari ini. Tentunya bertepatan di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia ya. Tentunya bersama keluarga. Baik, kanti-kanti, saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, untuk kali ini kanti-kanti saya

0: Ya, silakan di 08116707992. Baik, langsung saja kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar juga nih?
1: Jagalalo.
0: Alhamdulillah. Saya pikir suaranya lagi kurang sehat, rupanya baru jagalalo toh.
1: Iya, jagalalo ketiduran. Nonton dracinya, dracinya muter-muter, orangnya menjauh kemana-mana.
0: Wah, lu. Jadi deraci ini yang nonton yang anu ya,
1: yang nonton orangnya. Jadi abis makan godok-godok yang goreng sama jeruk.
0: Oh, pantes.
1: Rupanya banyak cemilannya hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi pagi suatu tunggu.
0: Oi, mantap tuh.
1: Mana-mana roti sumbu.
0: Oh iya, mantap tuh roti sumbu tuh. Saya suka itu.
1: Tema kita baik.
0: Tema kita hari ini kita liburkan aja dulu ya.
1: Jadi lagu apa ya, Bayo?
0: Lagunya apa kira-kira nih?
1: Biar gendut tetap ku cinta, Bay.
0: Biar gendut tetap ku cinta. Siap.
1: Salam-salam, Bayo.
0: Oke, silakan.
1: Tanya Bang Ijal, Samuin, Bang Tamrif, Alimin Nadia, Bang Ramlan, Armi, terus buatnya Bang Fuhus, Bang Aju, Anita, Mama Si Kembar, Pinat, Mbak Sisi, terus Mama Julia, Mak Berli, Bang Topan, Mbak Jarwo, terus satu Bang Edo, Tengku Ardiansa, Bang Riku, Pak Abdul Rahim, Pak Nasrun, Ibu Farida, Pak Ica, akan Miskos, Andi Cakra, Samuona Tika, Andi Bukti, Putra Pulau Kijang, Hamzah Yusuf, Putra RTM, Putra Banten, Ajeng, Akisa Dewo, siapa lagi? Di Semar, Irusli, Anetli, terus Ujang Jembatan Mas, Iruh Abdul, sudah tuh siapa lagi yo? Kita Palima, ntar kalau sudah tuh baru ingat. Oh iya, banyak Amar Bakum. Siapa lagi, Bayo?
0: Apa lagi?
1: Sudah lah, Beb. Iya, Beb, miss call mulu. Tapi miss call sih jadi susah. Kakak Butet, Mak Iqbal.

0: siya po, Bebet ni Miss Komulu.
1: Hello?
0: Iyong atsobe, eh. Neneligo at sumasumarala.
1: Okay.
0: Lagi ko sa kuwaga ini, pasti baru ingat yang belum kesenggol.
1: Iya, biasanya begitu.
0: Iya, yang belum kesenggol.
1: Iya.
0: Mohon maaf lahir batin.
1: Iya.
0: Bukan aku lupakanmu, tapi aku memang lupa
1: beneran. Emang lupa beneran ya, tidak iya, dilupakan.
0: Waktu ini sudah diangan-angan, cuma saknanya ibunya lalu lupa.
1: Iya.
0: Susah. Ah, Bang
1: Kardes
0: memang gede situ, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Baru ada
1: iing
0: simpul. Wah, lu. Aduh,
1: pusing kepala. Baik. Siap.
0: Salam baik. Apa di rumah ya sama Dede ya?
1: Baik.
0: Ayo, Wak Odin, masuk, Wak Odin.
1: Masuk, Wak.
0: Ya, kakak-kakak. Pak Gularin tadi sudah, Dak. Waknya Bang Bang.
1: Iya.
0: Selamat tugas, selamat
1: tugas. Siap.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika-ketika kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan. Siap.
1: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Mudah-mudahan Mak Barun juga baik sehat di sana ya.
1: Ya, sehat. Ini lagi duduk makan singkong rebus. Minumnya kopi.
0: Wosh, mantap bener.
1: Ayo, sini. Minum ya, kopi.
0: Siap. Siap meluncur.
1: Ya, belum.
0: Belum.
1: Belum. Kopi lah dulu.
0: Wah, siap.
1: Bombay, lagu langsung lah.
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya ini... Jejaka India. Salam-salam ya Bang Bay.
0: Siap, silakan.
1: Bang Bay, petang, sama sore.
0: Iya.
1: Katanya Mak Berlin bilang petang. Ini bilang sore kan. Sama sore, sama bertugas, sehat selalu. Yang baru turun Mbak Wati ya.
0: Iya, betul.
1: Buat Mbak Wati juga, buat Mbak Ode, Bang Gece, Bang Wari, Bang Kodir, Bunda Pira, Mbak Suri, buat Bu Marni, buat Pak Amza Yusuf, yang lainnya fotokopi Mbak Wati aja tadi, Bang Bay.
0: Siap.
1: Buat penelpon pertama sempat terakhir, buat Bang Bay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Mak Berlin yang ada di mana tadi? Kepulauan Riau ya, di Kepri. Yang ada di Tanjung Pinang ya. Luar biasa nih, sambil ngopi, ngupi sama roti sumbu. Baik, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, masih kita membahas
0: lah ya. Masih lah.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh.
1: Gimana di sana? Panas membara juga.
0: Bukan main, panasnya membara di sini nih.
1: Iya, bukan
0: aduh.
1: Lagi
0: ya. Berangkat tadi ada kayak rasanya kayak jalan di atas seng rasanya.
1: Itu baru sedikit dari
0: iya.
1: Tidak rapi nerakanya.
0: Oh kan, itu lebih panas lagi.
1: Yang beri palipat panasnya lebih daripada ini.
0: Iya benar. Baik, siap.
1: Ada tema?

0: nih.
1: Tema hari ini kita liburkan aja dulu.
0: Ya, liburkan aja kan weekend.
1: Iya, si tema juga pengen weekend juga dia.
0: Iya, benar sekali. Oke, lagunya lah, Mas.
1: Oke, siap. Lagunya apa tuh?
0: Lagunya Duka di balik tawa.
1: Mm-mm. Oke, siap. Duka okay. Di balik tawa, oke. Okay.
0: Derita di balik tawa, apa itu?
1: Derita kali ya, kayaknya derita.
0: Iya, derita kali ya. Derita di balik okay. Tawa.
1: Oke, okay, siap. Kita cari lagunya, oke. Okay.
0: Selain dari Roma ya, Mas?
1: Selain dari?
0: Roma Irama, biasanya Roma Irama dia.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, jadi yang baru turun siapa?
1: Baru turun ada Mak Berlin.
0: Mbak Berlin dari
1: Tanjung Pinang.
0: Oh, Tanjung Pinang Kepulauan Riau ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, salam kenal ya.
1: Iya.
0: Oke, buat tadi ada Mbak Watia, Mbak Ketua ya.
1: Iya, betul.
0: Juga disenggol semua deh dari Sabang sampai Merauke. Kalau dia sudah masuk duluan, ringannya di apa? Yang lagi tidur juga disenggol, iya. Yang bangun juga disenggol. Oh,
1: benar. Ya. Iya, yang di alam gaib disapa juga.
0: Iya, bukan lagi. Yang dari dasar sampai dasar apa? Oke. Dua Amarkan Alimin Ramlan Bunda Nadia juga ya, Bang Ijal Mang Tamrin juga antar itu. Seterusnya ngikut Mbak Wati aja, karena buku apanya kontaknya tidak dipegang dia.
1: Oh gitu.
0: Oke. Ada lagi nya Mas?
1: Ada.
0: Oke, laginya ditunggu. Terima kasih banyak ya. Sukses selalu, sehat selalu untuk keluarganya ya.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih kembali untuknya Bang Rudi yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore kembali.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Iya, yang di sana apa kabar juga nih?
1: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah. Panas juga kah di sana?
1: Panas benar.
0: Panas benar ya.
1: Bukan kencang lagi benar ya. Lagu lagunya Bang.
0: Boleh, siap. Apa lagunya tuh?
1: Nurjana.
0: Nurjana. Siap.
1: Ada.
0: Oke
1: lah.
0: Oke. Boleh, silakan.
1: Putra Pulau Tiga, mungkin sehat selalu. Hati muda.
0: Iya.
1: Hati mukim.
0: Iya.
1: Buat Ijaz dan muda.
0: Iya.
1: Terus. Mas Alimin yang menggunakan apa namanya mudah sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Tina di Kampar, Anita di Singatomas. Tuh, Naila di Bukit Bali. Tina, Nila di Bukit Bali juga. Sudawati,
0: iya.
1: Tero. Mama Elo. Oh, Abdullah.
0: Iya.
1: Amat Salamandar, Bunda Aja Sumarno.
0: Siap.
1: Buat semua-semua lah.
0: Siap. Baik.
1: Sehat selalu. Iya, udah baik. Ini kan sehat di keluarga.
0: Iya.
1: Allah Subhanallah.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung juga ya. Mantap, mantap, mantap, keren, keren. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari. Bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Tentunya kembali kita akan sapa di acara Pro Dangdut. Baik, ya silakan bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi di 08116707992. Kita sapa kembali di sana, ada siapa di sana? Dangdutan yuk. Aduh, kirain sinyalnya hilang.
1: Hilangin ya.
0: Oh, ada sinyalnya rupanya ya. Waduh, masya Allah.
1: Saking dinginnya ya.
0: Iya. Aduh.
1: Saking dinginnya.
0: Saking dinginnya. Gak sinyal apa hilang.
1: Apa kabar, Bas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur.
0: Ini ngapain main air ini? Cuci piring kali.
1: Enggak, cuci tapi
0: mau boci.
1: Aku kan kalau di rumah pakai sendal, maaf.
0: Oh, gitu. Ya, emang ada juga sih yang begitu, enggak bisa kena apa? Enggak bisa kena. Ah, benar.
1: Aku kan jarang ngepel rumah.
0: Oh, rajin dong.
1: Jarang ngepel rumah, oh. Jadi kan berdebu tuh. Ke sendal.
0: Oh gitu, ya rajin ya. Dong kalau berdebu.
1: Menghina
0: mas. Iya, kok menghina ya, kalau debu jumlahnya berarti kan rajin gak dibersihin.
1: Geli kena debu tuh.
0: Oh geli ya, iyalah.
1: Sendal di rumah lah.
0: Iyalah, khusus di rumah, ada juga emang kayak gitu.
1: Iya. Enggak
0: lihat,
1: enggak dengar tadi
0: itu, cuci kaki. Oh iya, kira saya lagi cuci piring kali, habis makan.
1: Aku sehari sekali cuci piring.
0: Oh, sehari sekali?
1: Iya, tubuh aja.
0: Oh gitu, bukan seminggu sekali?
1: Sekali-sekali.
0: Pagi aja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Mas, lagunya?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Lagunya Hentikan Tangismu.
0: Hentikan Tangismu.
1: Yang versi Fendi Adela.
0: Oke, Hentikan.
1: Ya, itu kan lagu apa? Asep Irama.
0: Iya, betul.
1: Itu versi yang lain.
0: Oke,
1: Adela.
0: Oke, sambil kita cari ya.
1: Tolong cariin Mas ya.
0: Siap.
1: Boleh salam?
0: Silakan.
1: Salam yang buat emak, sehat selalu, sukses selalu.
0: Mm-hmm.
1: Malam pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Kalau melalak, hati-hati aja di jalan.
0: Siap.
1: Yang udah masuk tadi, Bunda Wati Aemannya juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus ini.
0: Iya.
1: Bapak Rupi tadi gak nyenggol tuh.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Buat Bang Tamrin, Bang Ica.
0: Iya.
1: Buat Udin juga sambat sore.
0: Iya.
1: Buat Ajeng, buruan masuk, Jeng.
0: Iya.
1: Request lagu nih.
0: Terima
1: kasih, Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta.
1: Buat Mas Yatno.
0: Iya.
1: Aurel juga.
0: Iya.
1: Amar, Bang Karmi. Bude Sila.
0: Iya.
1: Bude Solia juga. Mbak Ayang. Buat Mbak Ija, Mak Ija.
0: Iya.
1: Buat Bang Arkam di Palembang juga. Apa kabarnya, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Alfiati. Buat Kisemar.
0: Iya.
1: Buat Bang Putra Banter.
0: Iya.
1: Pangeran Cinta. Buat Anita juga.
0: Iya.
1: Bang ADCS.
0: Buat
1: KRPM juga. Buat Mas Marito.
0: Mas Marito.
1: Buat Mas Pak De. Pak De Sarpin.
0: Mas Sarpin ya.
1: Iya, Pak De Sarpin. Mas Sapuan.
0: Iya.
1: Bang Iting, Mang Ajum, Bang Puja Kusuma, Bang Abdullah, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Alimi, Pak pernamanya juga.
0: Iya.
1: Buat apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Bang Andi Muktin. Selamat sore, Burhan Masud, Bang Yusuf juga, Bang Andri, Kak Sari, Bapak Sadiwo, Kang Sule, Bang Samlah, ada lagunya Mas?
0: Ada.
1: Pokoknya buat semuanya lah Mas ya.
0: Siap.
1: Bang Ujang juga.
0: Baik. Siap.
1: Ya, lagunya ditunggu Mas ya.
0: Siap.
1: Buat Mas ya, selalu.
0: Amin.
1: Buat Ajeng buruan masuk ya.
0: Monggo.
1: Makasih Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi yang ingin berpartisipasi ya? Tentunya di 0811-6707-9920 ya, kita sapa kembali. Halo. Halo, Pro Dangdut. Kemana nih? Oke, dicoba kembali di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Gancang benar itu muternya itu. Cek cek cek cek cek cek. Mantap benar, mantul. Oh iya, udah wayahnya ini ya.
2: Wayang ngopi.
0: Iya, udah jam 4 rupanya. Wah. Ini. Pantes agak ngeriep-ngeriep ini ya, lata ini.
2: Sementara jadian.
0: Lemasi 10 hari lagi.
2: Kalian gajian lah, kalau bangunnya gajian.
0: Oh gitu.
2: Jadi ngopi dulu bergajian.
0: Ngopi ngopi duluan ya. Begitu begitu habis gajian, habis ya. Untuk bayar bon.
2: Benar.
0: Iya, mengingatkan masa lalu. Jadi kalau begitu. Benar. Iya, saya pernah begitu soalnya. Iya, makan dulu, ngopi dulu, ya enggak begitu. Iya, begitu gajian habis.
2: Gali lubang tutup lubang.
0: Iya, itu benar juga kata Bang Haji ya. Gali lubang tutup lubang, luar biasa emang.
2: Aduh,
0: panas ya.
2: Panas
0: kan? Waduh, kalau minta hujan juga semua minta hujan kayaknya ini ya.
2: Ada hujan, panas, angin.
0: Iya, minta hujan malah dikasih panas, malah dikasih angin, tambah panas ininya. Iya, ya nggak apa-apa dah. Sambil panas-panasan kita dengerin lagu dangdut.
2: Minta lagu nada-nada cinta ya?
0: Hah?
2: Nada-nada cinta.
0: Oh, nada-nada cinta. Dari Evita Mala.
2: Benar, pinter ya apa?
0: Iya dong, tahu dong. Nada enak loh gitu kalau didengar, coba lah.
2: Benar.
0: Iya kan? Sambil ngopi, ya enggak?
2: Ngopi, sambil goreng pisang.
0: Wah, nyambung, nyambung itu. Seirama itu dengan nada-nada cinta itu. Aduh, asa Allah. Siap lah kalau begitu, udah ketawa terus kita nih.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh, ya. Silakan.
2: Ini untuk Atap, sorry, Mbak Tugas. Mbak Ajeng, Mbak Vero.
0: Iya.
2: Pak Wati, Kak Buter, Pak Udin, Mbak Injal.
0: Iya.
2: Mbak Abdullah.
0: Siap.
2: Pak Udin.
0: Mbak
2: DCS.
0: Iya.
2: Salam untuk semua-semua ya.
0: Baik, kalau dan begitu.
2: Dan orang kopi ya.
0: Ush, mantap. Oke. Okay. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Kang Iing yang sudah bergabung. Mantap nih sambil ngopi katanya ya. Nanti dengerin nada-nada cinta. Luar biasa. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali nih. Di belakangnya Kang Iing ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ya, mantap bener. Luar biasa. Habis ngopi kayaknya tadi ya.
1: Makan,
0: bukan ngopi lagi. Aduh, luar biasa. Kabar sehat ya di sana ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Panas juga kah di sana?
1: Enggak panas sih. Gerah.
0: Cuma keringetan lo ya.
1: Iya. Ngucur semua
0: nih. Masyaallah. Tadi juga kita berangkat dari rumah, aduh rasanya luar biasa.
1: Luar binasa.
0: Memang lagi dikasih, kita nikmati saja.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Kasih panas, alhamdulillah. Kasih hujan, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Betul. Dikasih duit, wah syukurilah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke, siap, Mang Ijal.
1: Ada tema enggak ya?
0: Tema kita liburkan aja dulu.
1: Lagunya Mardatila.
0: Luar biasa lagu ini.
1: Iya,
0: Mardatila.
1: Bapak Haji Mairama.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke, ada lagunya.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Buat Kang Eki, selamat sore, selamat aktivitas,
0: sehat
1: selalu keluarga ya. Kata orang tuh happy weekend ya.
0: Benar.
1: Iya. Buatnya ada Kang Eki tadi ya. Sore, Abdullah juga.
0: Iya.
1: Dah Mama Berlin ya yang di Kepri.
0: Betul.
1: Ada Tero tadi ya.
0: Tero,
1: Pak De Sarsin juga.
0: Iya.
1: Buatnya Ujang, buatnya Anissa di Kintongan juga ya. Buatnya si Rikli, buat Putra Pulau Pijang juga.
0: Iya.
1: Buatnya Kakak Butet, Mbak Andrea, buat kita sama Emma-nya juga.
0: Iya.
1: Ada Ajeng, Bede Sila, Bede Solia juga. Buatnya Mama Supri.
0: Iya.
1: Kita ada Tian-Tian di Muksin juga ya. Buatnya Hamza juga.
0: Iya.
1: Buatnya Amar, Mas Romdan, Bang Romlan. Bang Alimi sama Bunda Nadia-nya juga.
0: Iya.
1: Buatnya Armi Muda, buatnya Lama Ijah juga ya. Buatnya Putra RTL juga.
0: Iya.
1: Buatnya Davina di Kampar. Buatnya Pak Nuri juga, buat ya.
0: Iya.
1: Buatnya yang jauh-jauh, buatnya Pak Nasrun, buatnya Pak Ida juga.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua-semua aja lah Kang Eki ya.
0: Siap.
1: Pokoknya yang lagi mantengin perempat dalam kompak lagu dari Katang Kuda.
0: Siap.
1: Oh ya, buatnya Andi Cakrawinata juga. Kang Eki selamat tugas.
0: Siap.
1: Oh ya, buatnya apa juga nih Mang Ajum ya.
0: Oh iya Mang Ajum.
1: Sama PT juga. Kumaha ada Mang ya. Iya, udah lama kita gak ngeluyur ke Danau Lamun.
0: Iya benar ya, kangen juga kita nih.
1: Aduh. Terima kasih.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ¿Cómo cantó una mezquita? Tapi yang cewek ya.
1: Yang cewek ya.
0: Ada kan?
1: Ada. Siap.
0: Nah, dikit ya.
1: Boleh, silakan.
0: Buat Mama Rizka. Tadi ada jalan sepeda sama Wiwin.
1: Iya.
0: Udah akhir. Ada Tasyawati mau antar Mama Iqbal. Terus ada. Capek ya, baik belum apa-apa.
1: Iya, pelan-pelan.
0: Iya. Terus Wah Udin, Yetno.
1: Iya.
0: Solia, Ajeng. Bu Desia.
1: Iya.
0: Terus buat Nyana Ila. Siapa sih yang rumahnya harus ngerti sana itu? Saya Amar, siapa?
1: Harus
0: yang ngerti. Ada Mbak Suro itu.
1: Mbak Suro.
0: Iya. Lupa, Kadir CM.
1: Terus?
0: Terus ada siapa ya?
1: Siapa?
0: Udin.
1: Iya.
0: Udah. Siapa itu namanya itu?
1: Iya.
0: Yang rumahnya harus ngerti juga jualan siapa ya?
1: Yang jualan?
0: Iya.
1: Bang Rudi.
0: Tempat kawan, tempat kawan.
1: Bang Rudi.
0: Rudi.
1: Nah, iya.
0: Terus suami Mbak Nadia itu? Terus Pak Sarpin, Pak Ahmad
1: Kusur.
0: Terus itu apa? Apa ya?
1: Siapa lagi?
0: Pepe apa?
1: Papa.
0: Terus buatnya Pak Roman, Pak Ramal.
1: Iya.
0: Amar sama abangnya itu enggak tahu kakak punya siapa nama abangnya.
1: Army.
0: Terus sebelah rumah Army siapa ya? Ada mak-mak itu siapa ya?
1: Mak ini, Mak Ica.
0: Mak Ica masuklah. Terus kemarin ada nyenggol kakak rumahnya di mana ya?
1: Di mana?
0: Rumahnya di Pekan, bukan di Pekan Baru, di emak siapa sih nama anaknya ya?
1: Mak Berlin.
0: Iya,
1: betul kan?
0: Mak siapa?
1: Mak Berlin.
0: Kok gue nyambung sih?
1: Nyambung lah.
0: Pinter kali lo gue, Bang.
1: Insya Allah.
0: Amin. Masih Mak Berlin. Terus buat ya.
1: Apa lagi
0: ya? Apa lagi? Buat semuanya aja lah yang lagi dengerin.
1: Siap.
0: Ya, Bang. Ada lagunya, Bang?
1: Apa tadi lagunya ya?
0: Hah?
1: Tadi lagunya apa tadi? Oh, itu ya. Apa namanya itu?
0: Pengamis
1: Cinta.
0: Lagunya buat spesial buat siapa?
1: Buat siapa ya?
0: Buat istrimu yang cantik di rumah.
1: Amin. Terima kasih.
0: Tadi ada ini yang siapa mas siapa yang jodek wan?
1: Tewa. Kang Iing. Kang Iing.
0: Yang ngopi, sering ngopi.
1: Yang sering ngopi kan, Kang.
0: Iya tadi tuh.
1: Kang Iing.
0: Iing. Terus Andi ya.
1: Iya.
0: Terus yang di Kalimantan siapa?
1: Kalimantan Abdurrahim.
0: Abdurrahim masuk Pak. Pokoknya buat semuanya.
1: Siap.
0: Bye.
1: Siap.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Baik hati, baik budi, nggak ngomong.
1: Amin ya Allah.
0: Kamu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kak Butet yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Nanti-nanti kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Prom 4 Jambi.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: berada tentunya masih bersama Perempat Jambi dan masih juga di acara Prodangdut. Baik, ketika nanti kita sapa terlebih dahulu ya, sebelum lagu-lagu yang sudah dipersiapkan kita hadirkan kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Prodangdut. Dangdutan yuk. Siap. Mak Iza.
1: Oke. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mak Iza sendiri apa kabar tuh di sana?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat juga. Panas juga di sana ya?
1: Alhamdulillah, panas berengkang.
0: Sama, okay. Di sini panas juga.
1: Iya.
0: Enggak apa-apalah, kita nikmati saja ya.
1: Iya, yang penting hatinya kan panas.
0: Wah, loh. Jangan dong. Hati tetap ceria dan adem dong.
1: Iya.
0: Oke, siap Mak Ija.
1: Salam-salam Mbak Eba.
0: Boleh.

0: Bunda Perok, buatnya Bunda Nadia, Amarkan, yeah. Armi Muda, Bang Alimin, Bang Ramlan, Putra Kijang, Butet, buatnya Bunda, buatnya Bang Wauden, buatnya Bude Solia ada.
1: Betul.
0: Buat semua-semuanya lah.
1: Siap, baik.
0: Ya, terima kasih yang pernah menyenggol nama saya itu loh.
1: Iya.
0: Yang tidak bisa saya sebut namanya. Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Nah, salam selalu di udara.
1: Oke.
0: Minta lagu ya, Bang.
1: Boleh, lagunya apa tuh?
0: Terung keripik ya, Bang.
1: Tung keripik, siap.
0: Terima kasih, Bang.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Mbak Ija yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Mbak Ija, kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Ayo kita dangdutan.
1: Di mana?
0: Wah, di Muda yuk.
1: Iya. Di rumah masing-masing lah sambil joget-joget.
0: Oh, gitu. Siap kalau begitu. Halo. Oke, Bang Armi ya, pergi tanpa pamit ternyata. Oke, mungkin karena sinyalnya kurang bersahabat ya. Bisa dicoba kembali ya di 0811670799920. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak bisa. Astagfirullah.
0: Aduh.
1: Suara dari pertama sampai terakhir lah. Habis sudah jempolku.
0: Astagfirullah. Luar biasa. Luar biasa.
1: Gak kasihan yo.
0: Mau gimana, mau kasihan yang masuk banyak.
1: Ya Allah, untunglah iya. Bang Armi turun dia.
0: Waduh, jangan salahkan saya Bang Armi ya. Salahkan yang lagi ngomong nih. Nah, Bang Armi ditendang nih Bang Armi.
1: Jangan salahkan aja ya Bang Armi. Itu sinyal Bang Armi.
0: Sinyalnya Bang Armi katanya.
1: Minta lagu mah.
0: Boleh.
1: Mas sehat Mas ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya Mas, ini udah sehat kok Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Amin, wasyukurillah.
0: Wasyukurillah.
1: Minta lagu Mas.
0: Boleh.
1: Ini aku mau minta mandul aja lah Mas.
0: Mandul. Oke.
1: Tapi aku enggak mau minta, enggak mau mandul, cuman lagu aja ya,
0: Mas. Oh, minta lagu aja. Siap.
1: Kalau enggak mau lah.
0: Janganlah.
1: Anaknya mau 6,5 lusin lah.
0: Oh, udah mau 1,5 lusin. Wah, luar biasa. Nah,
1: ibuku 12, Mas.
0: Oh, enggak apa-apa lah.
1: Cowok 6, cewek 6.
0: Oh, harusnya cowok semua tuh penjaga.
1: Tapi disimpan cowok 2, cewek 2.
0: Cewek 2, cowok 2.
1: Nah, jadi tinggal 8.
0: Oke, tinggal 8 ya.
1: Kayaknya adik semua lusin lah.
0: Oh, gitu. Ya, boleh, boleh, boleh.
1: Amin gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Udah dikabulkan.
0: Iya. Kalau anak itu kan rezeki juga.
1: Ya, siapa bilang? Repot.
0: Iya, kalau sekarang apa ya, tambah beban gitu.
1: Banget. Nak keluar enggak bisa. Banyak anak.
0: Wah, itulah nikmatnya kalau ya, ada anak.
1: Mandul, Mas, ya.
0: Oke, siap.
1: Tapi ada Mak Ida.
0: Oke.
1: Ada Mama Berlin. Bang Ijal tadi ya.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi tadi ya? Banyak tadi udah. Oh, Kak Pero. Ay, kasihan nih adikmu Kak Pero. Nggak mau bantu dia.
0: Nggak mau bantu ya? Luar biasa.
1: Kak Butet tadi ya. Saudara kita yang di Kepri belum masuk ya?
0: Belum.
1: Bang Teguh Ardiansyah, dia mau malam mingguan mungkin dah.
0: Wush, mantap.
1: Bang itu, Bang Adi Muksin belum juga?
0: Belum.
1: Ya, kasihan. Bang Ijal sudah tadi, Bang Tamrin belum.
0: Bang Tamrin belum.
1: Nah, Bang Ing sudah.
0: Sudah.
1: Bang Abdullah belum. Bang Abdullah ya. Pak Udin, Pak Udin. Jangan lomba terus di sini. Hari ini katanya tarik tambang katanya.
0: Mantap tuh tarik tambang.
1: Sama Bang Mas Rana.
0: Wah, kan? Mantap, mantap.
1: Datu sama siapa tuh yang satunya tuh yang lupa. Mas Ito.
0: Wah.
1: Datu siapa nih ha?
0: Apa lagi?
1: Itu siapa tuh sama dia tadi tambah hari ini lomba.
0: Ush, mantap tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tarik terus.
1: Mas Yatno juga. Udah Nadia belum masuk ya?
0: Belum.
1: Udah Nadia, Bang Alimin, Bang Ramlan, Bang Ammar Bakung. Bang Armi masuk lagi, Bang Armi.
0: Masuk, Bang.
1: Ya buat semuanya aja lah ya.
0: Siap.
1: Yang belum disenggol ya minta maaf.
0: Siap.
1: Buat emas, terpelang hati-hati selamat malam minggu, Mas.
0: Siap. Lagunya apa tadi?
1: Kapan, Dul?
0: Oh iya, udah ada benar. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Nanti-nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar di Jambi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah,
0: amin. Jambi lagi panas bedengkang sekarang.
1: Iya, sama.
0: Sama ya.
1: Oleh karena sama panas, lagunya sedingin salju.
0: Sedingin salju.
1: Minta siap. Yang dingin ya, Mas.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Sebenarnya Mbak Asang tadi dengan Mbak Vero suruh minta lagu Tirai Cinta tadi.
0: Oh, Tirai Cinta ya.
1: Tapi rupanya mandul ya.
0: Iya, rupanya berubah pikiran ya.
1: Ya, salamnya buat untuk Mas Iki.
0: Iya.
1: Seterusnya buat semuanya pendengar Radio Perempat di mana saja berada.
0: Baik.
1: Saya wakilkan Bang Ijal tadi. Sudah banyak itu Bang Ijal tuh.
0: Siap.
1: Atau kawan-kawan lain.
0: Baik.
1: Ya, teriring doa, mudah-mudahan semua diberi kenikmatan walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut.
0: Ayo kita dangdutan.
2: Dulu dangdutannya.
0: Iya, katanya ada yang kangen nih dangdutan di sana katanya. aduh.
2: Lagunya boleh saja.
0: Hah?
2: Lagunya boleh saja.
0: Boleh saja. Boleh saja.
2: Ya.
0: Siap.
2: Trauma ini keburu putus lagi soalnya kemarin ini putus terus.
0: Oh, sinyal ya.
2: Iya, sinyal.
0: Oke, siap.
2: Salam dulu Bang Iki.
0: Siap, silakan.
2: Soalnya buat tadi buat Majeng ya.
0: Iya.
2: Selamat istirahat aja ya. Semoga selalu bersama keluarga, kemudian juga buat Bang Putra Pulau Kijang, kemudian juga Bang Rahmat Bang Alimi semakin dapur namanya, kemudian juga Wak Udin, kemudian juga buat pendawasi sama imannya, kemudian Kak Butet, Bang Ijal juga ya, sama sore Bang Rudi, kemudian juga buat Bang Rahmat, kemudian juga Bapak Vero belum masih ya.
0: Udah.
2: Tadi apa lagi nyuci tadi katanya?
0: Iya, nyuci kaki mau tidur kali.
2: Oh, dikira lagi bobo.
0: Oke. Amin, amin, amin.
2: Kemudian juga buat Babu Raim Kutai Kartanegara, kemudian juga Pak Pina, Kapalio, kemudian Maija juga ya, sama sore Maija, kemudian Bang Amar Muda, kemudian juga buat Bang Amar Khan juga ya, sama sore, dan buat semuanya aja Bang Iki.
0: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyemang Ajum yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga juga di sana ya. Kita sapa kembali ganti-ganti satu penelpon lagi nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa di kabar saudaraku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Itu yang diperlukan Iki.
0: Iya.
3: Bagaimana situasi dan kondisi cuaca panas yang penting sehat Bang Iki.
0: Amin ya Allah.
3: Yang penting itu kalau sudah kita sehat semuanya nikmat loh Bang Iki.
0: Iya, betul banget.
3: Sehat, banyak duit.
0: Wah, itu lebih nikmat lagi ya.
3: Iya,
0: itu malam
3: minggu.
0: Assalamualaikum. Luar biasa.
3: Ini penutupan, Bang Iki.
0: Iya, ini penutupan ini.
3: Ah, itu dapat ekornya ini.
0: Ah, lu?
3: Iya, tapi dapat mencet-mencet dari awal ini, Bang Iki. Ini memang kalau kita mau masuk ke penutupan ini butuh kesabaran dan perjuangan.
0: Betul, Bang Iki. Betul, Bang.
3: Karena bukan satu aja mau masuk.
0: Iya, benar.
3: Jadi kita tuh harus maklum, gak boleh kita tuh apa.
0: Betul, betul.
3: Kecewa dan bagaimana kalau gak hari ini besok.
0: Betul banget.
3: Saya minta lagu, Bang Iki.
0: Boleh, lagunya apa
3: kalau
0: tuh?
3: Kalau tadi Bang Putra Sulkijan minta kedingin salju, kalau saya minta dari apa aja, dari ini, dari Hamdan HTT aja.
0: Apa judulnya tuh?
3: Dingin, oh, tapi dingin yang pertama, jangan yang dingin, dingin sekali, bukan itu, Bang Iki.
0: Oh, gitu.
3: Iya, kan dua tuh dingin itu.
0: Iya, ada dua, betul.
3: Yang album pertama.
0: Oke, baik.
3: Salam-salam ya, Bang Iki.
0: Iya, silakan.
3: Buatnya Bang Iki selama bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Iya.
3: Buatnya Mbak Vero kalau lagi cuci kaki, selamat cuci-cuci kaki. Buatnya di Aceh, mau minta lagu Mandul.
0: Iya, lagunya
3: kemarin
0: itu.
3: Kemarin kira cinta.
0: Lalu.
3: Sekarang minta Mandul.
0: Lalu.
3: Kalau mau minta yang banyak itu minta bilang lagunya yang subur gitu.
0: Wah, benar-benar.
3: Jangan Mandul, kamu minta pengelusin. Ya, kamu minta lagunya Mandul. Buatnya Mak Berlin di Tanjung Pinang ya, selamat sore. Salam kekeluargaan dari Andi Mukting, buatnya Bang Armi. Jangan kecewa Bang Armi, bukan karena siapa-siapa, karena stiknya itu. Buatnya Bang Amar juga, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Ijal, Bang Abdullah, Bang Tiga Kesuma juga, Bang Tengku Ardiansa, buatnya Mbak Fina, buatnya juga Mama Kembar, buatnya Pak Nasrum, Pak Rohim juga ya, buatnya Bu Farida, buatnya Isa di Bone, buatnya Ayu di Meluku, buatnya Mbak Sari di Banjarmasin, apa kabarnya, mudah-mudahan pada sehat semua ya.
0: Amin.
3: Buatnya seluruh pen, perangkatan besar kecuali Bang Iki.
0: Baik.
3: Buatnya Bang Iki, salam kekeluargaan selalu dari Andi Muksin ya.
0: Siap.
3: Atitu salam dengan Tete di rumah dengan adik-adik ya, Bang Iki.
0: Baik.
3: Kapan main ke Siko, Bang Iki?
0: Nanti dikabari ya.
3: Kalau mau kesini, apa dulu ya? Telepon dulu ya, Bang Iki.
0: Iya, saya udah ngomong di rumah, pengen main kapan ya? Saya bilang kayak gitu.
3: Iya, kalau mau main kesini, telepon dulu kesini. Siapa tahu Andi Mukting, kan kadang-kadang nggak ada di rumah.
0: Siap,
3: gitu.
0: Baik.
3: Jadi kesini informasi kan, ambillah juga yang satu itu, Bang Iki.
0: Tapi dua-duanya aktif kan?
3: Aktif.
0: Alhamdulillah. Siap.
3: Tapi ya, yang itu jangan dikasih orang-orang ya, Bang Iki.
0: Baik, siap.
3: Yang satu aja kalau mau dikasih, yang satu yang 606 itu.
0: Oke.
3: Kalau memang yang satu ini khusus radio aja, aku malas kalau di miss call.
0: Siap.
3: Oke, Bang Iki ya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Adi Muksin yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut. Untuk Pro Dangdutnya kami cukupkan sampai di sini ya. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Tentunya kami ucapkan selamat sore ya untuk ganti-ganti yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan, semoga tidak ada hambatan ya dalam perjalanan Anda. Ya, ganti-ganti Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengerahkan personil dan sarana pendukung menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penanganan dilakukan Satuan Tugas atau Satgas Tanggap Darurat di Selimau 3, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu pemadaman sekaligus mengendalikan penyebaran api di lokasi kejadian. Hal tersebut mencakup pengerahan personil serta dua truk tangki air ke lokasi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan terus diperkuat selama musim kemarau 2026. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung sesuai kebutuhan lapangan. Dalam penanganan tersebut, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPK Kalimantan Utara menerjunkan 5 personil Satgas Tanggap Darurat. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 5 Tanjung Selor turut mengerahkan 5 personil untuk mendukung penanganan. Nah, ganti-ganti 2 unit tangki truk tangki air juga disiagakan untuk mendukung pasokan air menuju lokasi kebakaran. Masing-masing truk memiliki kapasitas 4.000 liter untuk mendukung proses pemadaman di lapangan. Upaya pemadaman dan pemblokiran sebaran api dilakukan bersama tim gabungan lintas instansi terkait. Tim tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bulungan, Polres Bulungan, Manggala Agni, serta unit Kementerian PU. Sementara itu, Kepala BPBPK Kalimantan Utara Safrudin mengatakan dukungan personil dan armada merupakan respon cepat Kementerian PU. Dukungan tersebut diberikan untuk membantu pemerintah daerah dan instansi terkait menghadapi kondisi darurat karhutla. Nah, ganti-ganti Kementerian PU terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat. Penyediaan sarana pendukung diharapkan memperkuat penanggulangan karhutla serta mengurangi potensi dampak asap. Melalui unit pelaksana teknis di Kalimantan Utara, pemerintah memastikan dukungan penanganan terus diberikan. Langkah tersebut dilakukan sesuai tugas dan kewenangan untuk melindungi masyarakat serta lingkungan terdampak.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada masih kembali kami hadirkan ya, kanti-kanti informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika-nanti kami hadirkan informasi dari mancanegara. Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau OHCHR memperingatkan kekerasan di tepi barat yang diduduki semakin memburuk. Kekerasan tersebut melibatkan pemukiman dan pasukan Israel. Dilansir dari Anadolu, PBB juga memperingatkan adanya dorongan Israel yang semakin luas menuju aneksasi tepi barat. Juru bicara kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Tamin Al-Ketan, menyampaikan peringatan tersebut. Al-Ketan mengatakan Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki tanggung jawab melindungi warga Palestina. Israel juga diwajibkan menyelidiki serangan terhadap warga Palestina. Menurut Al-Ketan, kekerasan dan perluasan aneksasi di tepi barat terus memburuk dan serangan terhadap warga Palestina harus dihentikan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kekerasan di wilayah pendudukan. Perluasan pemukiman Israel di tepi barat juga menjadi perhatian masyarakat internasional. PBB telah berulang kali memperingatkan dampak aktivitas pemukiman Israel yang dinilai dapat semakin memperkuat kendali Israel atas tanah Palestina. Al-Ketan mengatakan otoritas Israel memiliki kewajiban memastikan adanya pertanggungjawaban atas serangan. Pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan melalui penyelidikan terhadap beberapa serangan. Israel juga diminta mengambil langkah untuk memberikan keadilan kepada para korban. PBB menekankan pentingnya pemberian reparasi bagi mereka yang terdampak. OHCHR terus mendokumentasikan berbagai pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Kantor tersebut juga secara rutin melaporkan pelanggaran yang ditemukan serta memberikan peringatan dini mengenai perkembangan situasi di tepi barat. Al-Ketan menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan terhadap kondisi tersebut. Ia mendesak pemerintah berbagai negara meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk memastikan Israel mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional. Menurut Al-Ketan, tindakan internasional yang lebih kuat diperlukan untuk menghentikan memburuknya situasi. Ia mengatakan komunikasi internasional harus menggunakan seluruh cara yang memungkinkan untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak warga Palestina. Salah satunya hak yang ditekankan adalah hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. PBB menilai meningkatnya kekerasan dapat memperburuk kondisi di tepi barat. Perluasan pemukiman dan upaya aneksasi juga dikhawatirkan memperpanjang konflik. Oleh karena itu, komunikasi internasional didorong mengambil langkah nyata untuk melindungi warga Palestina. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, untuk sementara itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Jelang kita ikuti acara selanjutnya dan juga sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

か。واتقوا الله.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Ya, kanti-kanti untuk kali ini kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, nanti-nanti malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Dan juga hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 50 hingga 88%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 22 Agustus 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 150 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 45 titik panas. Kabupaten Bungo 3 titik panas. Kabupaten Kerinci 1 titik panas. Kabupaten Merangin 5 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas. Kabupaten Sarolangun 51 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 20 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas. Dan Kabupaten Tebo 19 titik panas. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi perakiran cuaca yang diperbarui 22 Agustus 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih tetap bersama Perempat Jambi.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Clara. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.

Ya ganti-ganti Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional di Indonesia. Ia menegaskan Indonesia bukan tempat transit, penyimpanan maupun pasar jaringan narkoba. Menurutnya keberhasilan operasi gabungan menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga wilayah Indonesia. Ia menilai pemberantasan narkoba membutuhkan kerjasama seluruh unsur. Sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Jamari mengatakan penggagalan peredaran 2,6 ton narkoba memiliki arti penting bagi perlindungan masyarakat. Berdasarkan perhitungan dalam kegiatan tersebut, barang bukti itu berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang. Ia menilai pencegahan peredaran narkoba lebih penting dibandingkan menanggung dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan karena Indonesia memiliki wilayah luas dan banyak pintu masuk. Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Setyo mengatakan Kepulauan Riau menghadapi ancaman penyelundupan narkotika yang tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi posisi wilayah Kepulauan Riau yang berada di kawasan perairan internasional. Ia menyebut BNN terus melakukan patroli dan pemantauan, termasuk di ruang cyber. Pertukaran informasi dengan Bea Cukai, TNI, Polri, dan instansi terkait juga terus diperkuat. Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi. Kolaborasi dilakukan untuk menjaga perairan dan perbatasan Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya kami akan hadirkan ya irama yang bernuansakan religi ke ruang dengar Anda. Sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika tadi manapun berada masih bersama Perempat Jambi dan juga masih akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab masyarakat dalam menggunakan media digital. Kebebasan menyampaikan pendapat di ruang digital harus tetap diiringi penghormatan terhadap orang lain, privasi, serta kesadaran terhadap dampak dari setiap konten yang dibagikan. Ya, ganti-ganti hal tersebut disampaikan Nurul Arifin dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara bertema etika bermedia digital. Yang digelar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Ya, ganti-ganti Nurul mengatakan masifnya penggunaan media digital perlu diimbangi dengan budaya etika. Ia menyoroti hasil survei digital Civility Index atau DCI yang mencantumkan tingkat kesopanan netizen Indonesia berada di posisi ke-29 dari 32 negara yang disurvei Microsoft dengan skor 76. Nah, ganti-ganti menurutnya kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan berkomunikasi di ruang digital perlu disertai tanggung jawab. Nurul juga menjelaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Menurutnya kebebasan perlu berjalan beriringan dengan etika, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Ia juga menjelaskan etika kehidupan berbangsa telah memiliki landasan melalui ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Sejumlah nilai yang relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, toleransi, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan martabat diri. Dalam konteks digital, Nurul mengatakan etika bermedia digital merupakan nilai dan norma yang mengatur perilaku ketika seseorang berkomunikasi, berbagi informasi, maupun berinteraksi dengan pengguna lain. Kejujuran berarti menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Menghargai privasi berarti tidak menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin. Tanggung jawab berarti siap menerima konsekuensi atas konten yang dibagikan. Sementara kesopanan berarti tetap menggunakan bahasa yang santun meskipun menghadapi perbedaan pendapat. Ia mendorong masyarakat melakukan pengecekan fakta dan sumber sebelum membagikan informasi. Kritik juga perlu disampaikan secara konstruktif dengan tetap menghormati privasi dan data pribadi. Sebaliknya, masyarakat diminta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, penghinaan, serangan pribadi, maupun provokasi. Nurul juga mengingatkan perilaku digital yang tidak etis dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, maupun psikologis.
penyebaran hoax, ujaran kebencian, doxing, penyamaran nama baik, promosi judi online hingga penipuan online dapat menimbulkan persoalan bagi pengguna. Untuk menjadi warganet yang lebih beretika, Nurul menawarkan 4 langkah praktis yang melakukan verifikasi sebelum mempercayai dan membagikan informasi, menjaga jejak digital, membangun empati sebelum memberikan komentar, serta melaporkan konten negatif melalui fitur pelaporan yang tersedia di platform digital. Ia juga menegaskan membangun etika digital bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan platform digital juga memiliki peran dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Bai Haki menemani Kanti-Kanti untuk edisi siar hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya Kanti-Kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya.

Ada Bung Andre yang akan menemani Kanti-Kanti nantinya di Jambi Malam Miko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
3: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
4: Kemanakah murid harus menuju, guru?
3: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
4: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
2: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
4: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
3: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
4: Baiklah, guru. Titahmu aku laksanakan.
2: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
5: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
6: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya, jangan dekat-dekat.
4: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
6: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
5: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
6: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
5: Ayo, ayo Pak.
4: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin bantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
2: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya. Baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
7: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
4: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
7: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
8: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
4: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
7: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
4: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
7: Hati-hati, Bujang.
9: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami?
8: Tolong, jangan ambil hartaku.
4: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
9: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
4: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
9: Hiat, terimalah ini barangku.
4: Hiat, hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
9: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
4: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
9: hiat, hiat. Ah. Ah, ah, badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ah, ampunkan aku wahai bujang yang satria.
4: Kalian semua aku ampuni, tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
9: Kami semua sadar, maafkan kami bujang, kami tidak akan merampok lagi.
4: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
5: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
10: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
4: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
2: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
11: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
12: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
11: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi. Ih,
12: usir dia,
11: usir dia, usir dia,
13: usir dia,
14: usir dia,
13: usir dia,
14: usir dia,
13: usir dia,
14: usir dia,
13: usir dia,
14: usir dia.
2: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
4: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
14: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
4: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
14: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
4: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
2: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
12: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
11: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
13: Usir dia.
2: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
15: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
2: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
11: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
12: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
9: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
15: Kenapa susah benar mencabutnya?
2: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
15: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
2: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
12: Dia bisa
2: namun
12: mencabutnya.
2: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa gimana tanpa ini? Henti, kita menenggelamkan penduduk desa gimana? Dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya pemilik desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya diulak lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya.

0: cerita kok.
1: Cerita apa anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar babae, dulu sekali di ujung pulau timur paling timur ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih. Tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan, dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: Sultan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan sirih pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia,
3: kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
4: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
5: Belum selesai toh ceritanya, adik.
4: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
5: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
4: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
5: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
4: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
5: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
4: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
5: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.
6: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
7: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
4: Nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya Mama.
5: Jangan salah adik, Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
4: Terus-terus, Ma.
5: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kamelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
4: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: Papa, Clara celakai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Yeah!

0: berhati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Maut. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Menin. Kak, kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian adek, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum melap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara. Dan hilang entah kemana. Sedangkan putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau Komelin. Dan karena itu juga Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Mana marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Bro,
1: hey,
0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, Kanti-Kanti malam hari ini untuk apresiasi budaya kita ya dengan lagu-lagu Sunda. Silakan aja buat Kanti-Kanti mau ikutan gabung di 08116707990. Kita sapa dulu yang pertama. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Alhamdulillah, Kang.
1: Dingin apa panas ya?
0: Kenapa?
1: Dingin apa panas ya?
0: Di sini mah adem ya, dingin ya, Kang. Iya dong.
1: Asli alami.
0: Di situ asli alami, tapi kalau malam gini kan enggak begitu panas ya.
1: Enggak dingin
0: angin. Enak ya.
1: Enak, segar.
0: Masih di warung nih, Kang?
1: Masih.
0: Masih, jam berapa tutup?
1: 11.
0: Oh, jam 11 ya, 2 jam lagi. Ya, iya, iya, iya. Oke lah. Malam hari ini mau lagu apa ini, Kang?
1: Minta lagu politik.
0: Politik?
1: Dari Kang Dul ini.
0: Politik. Politik. Ini belum masa-masa pemilu, kenapa request lagu juga gitu?
1: Lagu baru ini.
0: Oh, lagu barunya. Dul Sumbang. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mas Andre, selamat malam, selamat pula. Bapak Ajeng, Mas Ibu.
0: Iya.
1: Bang KDTS, Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Udin, Bang Ijal. Bang Alimin, Bang Nadia, Kak Busen, Mbak Wati.
0: Iya.
1: Bapak KDTS, Bapak Peru, Bapak Butet.
0: Iya.
1: Mas Sumbang ini, Mas.
0: Dul Sumbang tadi ya?
1: Iya, Dul Sumbang politik.
0: Politik ya.
1: Iya.
0: Oke, yuk itu aja. Yuk.
1: Ditunggu sampai ngopi aja ini.
0: Oke lah, selamat menikmati aja kopinya ya malam hari ini ya.
1: Enggak diantar jauh.
0: Ah, makasih. Oke deh.
1: Ya, Mas Yo.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Iing, silakan buat Kanti-Kanti yang malam hari ini mau ikutan gabung dengan lagu-lagu Sunda tentu di 08116707990 ya. Berikutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Sugeng Wilujeng Wengi Sampurat. Oh.
0: Oke, Pangestu gitu ya. Betul
2: rampes.
0: Ya, Bang ya?
2: Rampes.
0: Oh, rampes. Lupa terus aku ya kalau lagu apa bahasa-bahasa Sunda gitu ya, rampes gitu. Oke. Bagaimana hari ini? Ada yang bisa diceritakan sama kita?
2: Apa ceritanya, Kang?
0: Ya apa sih yang mungkin Abang Puja kepingin berbagi cerita malam hari ini berkaitan dengan apa yang terjadi dari pagi sampai sore tadi?
2: Oh, ya kalau ceritanya yang hari ini tadi sih agak lumayan panas.
0: Oh, cuacanya, kalau cuaca mah hari ke hari mah panas mulu emang. Iya, terus untuk apa ya mengurangi rasa panas tuh apa yang dilakuin, Bang Puja?
2: Kalau mengurangi rasa panas itu biasanya kita ya kadang-kadang tuh ya cari tempat yang ini lah, yang adem-adem di tempat rimbunan dedaunan,
0: pohon-pohon yang lebat gitu ya.
2: Pohon lebat, ada angin-angin.
0: Kalau di kebun kayaknya enak deh, tapi kalau di kota agak repot ya. Minumannya apa tuh? Minumnya apa? Es kah atau air biasa saja?
2: Kalau kita air biasa.
0: Air biasa.
2: Air es itu udah enggak ini sih. Kalau dulu memang minum air es, sekarang enggak lagi. Nah, kita kan namanya sudah tua gitu, sudah banyak timbul ini ya.
0: Bahasanya jangan tua dong. Udah enggak muda lagi.
2: Iya.
0: Tetap ada bahasa lagi. Mudanya, Bang Puja.
2: Iya. Kondisi badan kan sekarangnya harus diatur.
0: Iya, pertahanannya sudah semakin lemah begitu ya.
2: Kalau minum air es itu gimana gitu ya, di badan sudah enggak mengizinkan lagi.
0: Minum air es, giginya langsung ngenyut-ngenyut gitu ya?
2: Iya betul itu.
0: Terus ususnya juga langsung kaku gitu ya?
2: Betul.
0: Ya resiko ya, resiko usia udah nggak muda lagi begitu ya?
2: Iya. Jadi betul kata kata pepatah itu masih enak zaman dulu daripada zaman sekarang.
0: Iya.
2: Ya kan zaman dulu masih muda.
0: Iya, makanya nih pesan aja buat yang muda-muda. Kalian jangan tertawa dan jangan merasa kuat karena kalian juga nanti bakal tua gitu ya, Bang.
2: Nanti tua itu rasa itu yang muda-muda sekarang. Ngatain orang tua sih.
0: Iya, makanya jangan ngerasa kita bakal muda terus seperti itu ya.
2: Iya, betul.
0: Yang pasti kita harus menjaga pola hidup itu, biasakan iya, hidup sehat sedari muda, sejak dini ya, Bang ya.
2: Iya, betul.
0: Manfaatkan masa mudamu sebelum masa matimu gitu ya.
2: Nah itu.
0: Cakep dah. Aduh, udah kayak mbah-mbah aja nih aku ngomongin malam hari ini, Bang.
2: Ya biasa lah, biari yang di belakang biar ngedengerin kan.
0: Ya ini pesan aja kan gitu ya, Bang ya. Mau ya, terima nggak terima nggak apa-apa ya kan.
2: Iya, kita juga namanya pesan kok.
0: Oke. Ya, apa lagunya Abang Puja ya, pengen dengar lagu Sunda, lagu apa nih malam ini?
2: Apa yang enak malam-malam gini ya? Lagunya tadi Kang Iping sudah minta politik.
0: Politik.
2: Ini aja lah yang Mawar Bodas.
0: Mawar Bodas.
2: Iya, Mawar Bodas.
0: Kayaknya tadi Mawar Bodas udah enggak ya? Oh, belum ya. Tadi tuh Kerudung Bodas ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Mawar Bodas. Apa ayat artinya nih, Kang?
2: Itu artinya itu kalau dibahasakan nasional itu kembang putih.
0: Oh, kembang putih gitu.
2: Kan Mawar Bodas kembang putih, artinya kembang mawar itu bunga mawar putih.
0: Bunga mawar yang berwarna putih, ya, begitu ya. Oke. Iya. Mau versi siapa ini? Ada Deti Mawa, Adeti, ada versi Dul Sumbang, ada Friska.
2: Yang ini aja deh, yang Friska aja.
0: Friska, ya bolehlah. Salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Salam hari ini. Ya buatnya Kang G, suka ngambil jemuangi. Kayak menuhi ulah. Terus Kang Iing.
0: Iya.
2: Pengen beli jengoni, pergi goreng anak, kopi na, eta iya ada panah.
0: Mantap dah.
2: Kang Alimin, karena dia kesuka beli jengoni.
0: Iya.
2: Kang Emang Aju, satu lagi beli jengoni, Romlan Alimin, apa Amarkan Arminda. Bila Kak Buset, Kak Ijan,
0: Kak
2: Doja Melati, Ani Kinet, Inggris Sukungri, Dungi,
0: Yang
2: Sepak Bandung,
0: yeah.
2: Budaya Kacawi, Eka Riyadanti, Abdullah, Bang Kopi, Anggis Sukungri, Dungi, Terus Tanggu, Kang Petang Tadewo, Di Semar,
0: Semar
2: kemana itu?
0: Kenapa?
2: Di Semar.
0: Ki Semar kayaknya monitor-monitor aja nih, belum ada masuk.
2: Oh iya, kayak arek masuk ke bagian pantonya. Pantonya ditutupan.
0: Iya.
2: Kang Gua Udin, tuh Udin kemana tuh Udin? Ulah keluyuran Udin. Aman ngopi, gelasnya ulah di peta.
0: Malam-malam.
2: Setiawa. Putra Pulau Vija, Anissa Tumeto Manggit Gunung Wijungwangi, Tadu Ham Bunda Hajah Sumar Manggit Gunung Wijungwangi, Ajeng Naila Gunung Wijungwangi, Ubi Tentu Asiasa Gunung Wijungwangi, pokona sedayana Gunung

0: situ mah.
1: Betul ya, panggil situ ya.
0: Iya betul.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Gimana hari ini, Bang?
0: Ini lagi di underway, ini lagi mau pulang ke rumah.
1: Dari mana?
0: Dari ada alhamdulillah ini istri besok ulang tahunnya.
1: Oh, besok istri ulang tahun.
0: Jadi anak-anak ngajak makan-makan tadi.
1: Oh, begitu. Ulang tahun yang keberapa ini?
0: Yang keberapa ya? 30 lebih lah, hampir 40.
1: Hampir 40-an ya?
0: Iya.
1: Apa harapan dari seorang suami untuk istrinya ketika dia berulang tahun?
0: Betul, ini lagi dengar juga nih, kamu lagi di mobil nih.
1: Apa ya, tuh?
0: Ya, buat istri saya besok hari lahirnya,
1: selamat
0: ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Ya, doa yang terbaik lah.
1: Iya.
0: Dari saya dan anak-anak untuk istri kita.
1: Oke. Apa hadiah terspesialnya nih, Bang, buat istri yang berulang tahun, Bang?
0: Hadiahnya tentunya tadi sudah makan-makan sama anak-anak ya. Ya, ada lah tadi dikasih.
1: Rahasia, Bang ya, rahasia ya.
0: Iya.
1: Iya deh. Oke. Sehat-sehat tuh yang paling penting, Bang ya.
0: Iya, amin. Sehat, pandang
1: umur. Iya, walaupun sekarang lagi musim kemarau, setidaknya ucapan tadi itu bisa sedikit mengademkan gitu, Bang ya.
0: Amin.
1: Mantap nih, Bang Ijal. Mau kasih lagu dong buat istri ya.
0: Iya, lagunya apa ya? Lagu Sundanya. Mawar bodas sudah tadi ya.
1: Udah mawar bodas.
0: Kabogo jauh aja.
1: Kabogo jauh.
0: Iya.
1: Oke, yuk buat siapa aja selain buat istri.
0: Pertama buat Andre, selamat malam, selamat kita sehat selalu ya. Ya, salamnya buat semua aja yang sudah nyampe di rumah.
1: Kurang
0: di rumah ada acara juga malam orang apa organan.
1: Oh, acara Agustusan.
0: Iya.
1: Di
0: kita cepatin pulang.
1: Di mana itu, Bang?
0: Di depan rumah PFC.
1: Di mana itu?
0: Di Kasang Puda di Purwomasilam Mutiara.
1: Oh, di Kasang Puda ya.
0: Iya.
1: Oke lah kalau begitu, Bang ya.
0: Oke. Selamat ulang, terima kasih,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat ganti-ganti yang sedang berulang tahun ya, selain istri Bang Ijal tadi, selamat ulang tahun aja, mudah-mudahan tercapai semua apa yang diimpikan. Misalnya belum kecapai tahun ini, kita coba lagi tahun depan, doanya seperti itu ya. Yang pasti sehat selalu aja. Buat kabutnya tahan dulu, kita simak. Ini ada 3 lagu yang bakal hadir ke ruang dengar ganti-ganti. Nanti kita bakal kembali untuk diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Sunda. Dul Sumbang, Korupsi.

0: setan ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
3: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 4 FM,

0: Capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh, jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Oh, gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Rompa FM 99,2 MHz.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 99,2 FM.

0: Iya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk apresiasi budaya kita malam hari ini ya di 0811-670-79920. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo kak.
1: Malam.
0: Malam juga.
1: Agak kerewa. Bukan. Kok agak kerewa? Itu kan bahasa itu.
0: Bugis. Iya.
1: Kumada wang.
0: Rampes. Oke, okay. Kakak sehat
1: itu,
0: juga.
1: Rampes.
0: Bagaimana?
1: Lagunya.
0: Kak. Kegiatan Agustusan sudah selesai?
1: Iya, terus?
0: Udah beres?
1: Belum. Katanya sih dalam minggu ini ada itu apa? Perayaan kayak pergan gitu.
0: Oh, hiburannya gitu ya.
1: Iya.
0: Kapan, besok enggak?
1: Nggak tahu kakak, besok apa kayak mana kayak gitu.
0: Iya, kalau mungkin minggu depan kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Oh, tanggal 30.
1: Kenapa?
0: Ya.
1: Kenapa?
0: Enggak, kirain kemarin-kemarin kakak kok enggak nelpon-nelpon lagi. Lagi ikut lomba apa gimana?
1: Kakak nelpon kok.
0: Oh, ada kemarin ya?
1: Ada terus.
0: Oh iya, akunya yang lupa kali ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pinjam lagu.
0: Mau lagu apa kak?
1: Lagunya Jalir Janji.
0: Jalir?
1: Janji.
0: Jalir Janji, oke.
1: Ada
0: kak, buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat semuanya aja yang lagi dengerin ya. Iya, pokoknya yang nyenggol dari awal pertama itu.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Cepet banget.
1: Iya, udah gini lagu kakak loh.
0: Oh ya udah, kalau gitu tungguin lagunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sambil istirahat.
0: Iya, habis ngapain sih?
1: Gak ada, cuma istirahat aja nonton drakor.
0: Oh, mau PWPW ya?
1: Par.
0: Oke lah kalau begitu kak ya.
1: Bersuir-suir kok nonton drakor ya?
0: Iya, biar kelihatan muda gitu kan.
1: Bukan kayak gitu. Aja.
0: Oh iya ya, lakukan aja apa yang kamu suka kak ya.
1: Iya kayak gitu biar sehat.
0: Iyalah kan? Harus bahagia terus ya.
1: Iya ngapain apa yang mau dipikirin ya kan.
0: Iyalah
1: emang sih harus dipikirkan, cuman nggak pala itu kali lah.
0: Nah itu biar serahin aja sama suami semua udah.
1: Buat kamu sukses selalu ya Andre.
0: Oke kak, makasih
1: Andre.
0: Sama-sama kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kak Butet ya, lagunya Jalir Janji aku bawa. Aku pilihkan dari Nina aja, oke? Okay? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Tampes, Waudin.
2: Apa dirimu
0: malam?
2: Malam minggu banget.
0: Malam minggu?
2: Iya.
0: Ya malam minggu seperti malam-malam minggu sebelumnya, sama aja bang.
2: Sama aja ya.
0: Sama aja mah kita.
2: Kalau yang muda, kalau muda ya.
0: Kalau anak-anak muda kayaknya pada jalan-jalan deh malam minggu.
2: Kayaknya ya.
0: Iya.
2: Beda
0: ya. Kepingin sih jalan-jalan, cuma takut masuk angin.
2: Wah, angin malam itu biasanya jangan anginnya.
0: Kenapa?
2: Angin malam jahat biasanya.
0: Woi, emang itu pulang perut langsung kembung itu.
2: Udah lapar buka.
0: Iya, bagaimana kegiatan Agustusan di tempat Waudin? Wah?
2: Ya belum mulai.
0: Oh belum ya?
2: Iya, coba ini sinyalnya naik turun lagi jauh ya.
0: Oke, kalau begitu, jadi kita langsung ke lagu aja nih.
2: Boleh.
0: Apa lagunya?
2: Hayang kawin gitu ya.
0: Apa?
2: Hayang kawin gitu ya.
0: Hayang kawin?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Kata tetrani, tapi hayang kawin loh gitu.
0: Ah oke lah.
2: Gak tua.
0: Hayang kawin ya dari Asmi ya.
2: Yang versi cewek ada gak?
0: Oh yang versi cewek sebentar. Hayang kawin. Ya ditungguin aja deh pokoknya nanti aku puterin ya.
2: Iya, boleh salah-salah boleh.
0: Boleh silakan.
2: Tadi kayak ada punya tuh rumah ya.
0: Ya iya, betul ya.
2: Ada Kang Iing ya, anterin dewannya ke studio yang akan hangat. Mau pembelin juga. Tadi kan Kak Butet ya.
0: Kak Butet betul.
2: Ya Kak Butet kalau kenal ya. Amat mau kemana, Kabutet, kayak anak muda aja.
0: Iya, makin nggak muda lagi harus makin bahagia gitu.
2: Oh gitu ya, tapi tadi kedengarannya diserahkan pada suami aja ya.
0: Oh iya, pokoknya yang menguras pikiran serahkan aja ke pasangan katanya gitu.
2: Oh gitu ya, boleh gitu ya.
0: Iya. Terus?
2: Aja bawa hati lah emangnya ya. Ada juga ya.
0: Iya.
2: Terus buat Nadia Purnama kemarin, apa
0: juga
2: ya?
0: Iya.
2: Marbing terus yang di Kalimantan Timur siapa? Abdurrahim ya.
0: Pak Abdurrahim.
2: Ya, selamat malam juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya, semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Oh, ketika Ajeng.
0: Oh, Mbak Ajeng.
2: Ya,
0: iya.
2: Saya ke ruangan. Gak ada temannya.
0: Oke.
2: Kalau ternyata di KPL kemarin kita malam minggu nih.
0: Dia sama Ando malam hari ini.
2: Iya, sama yang mapnya dia.
0: Iya dong.
2: Iya, kita aja yang ala ya.
0: Iya, oke, Wak Udin, makasih. Iya. Sorry keputus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 49 menit ya beranjak dari formasi 21. Kembali dibuka yuk 08 11 67 07 99 20. Selamat malam Mang Ajum.
3: Selamat malam. Emang itu.
0: Waalaikumsalam Mang Ajum.
3: Kemana Mang?
0: Rampes Mang. Iya, bagaimana suasana di sekitar Mamang malam hari ini, Mang?
3: Kayaknya dingin kalau tiga.
0: Dingin ya, berarti lagi kemulan nih. Hah?
3: Enggak, lagi monitor aja duduk-duduk.
0: Aduh, duduk-duduk. Ketika duduk-duduk apa sih yang dilamunin?
3: Enggak, tadi sebenarnya kebasan ikutan karaokean biasanya Bang Ande kalau malam.
0: Oh, karaokean di?
3: Iya, karaokean di radio Bang Ande tiap malam.
0: Radio mana nih? Ini malam minggu ya?
3: Radio Gimbel.
0: Oh gitu, lagu-lagu apa tuh Mang?
3: Lagu dangdut, bagi saya semua lagu itu biasa.
0: Oh iya, Mamang nyanyi lagu apa tadi?
3: Dangdut biasanya.
0: Lagu apa?
3: Saya lagu dangdut, lagu Oma biasanya.
0: Oh, lagu Roma Irama ya?
3: Iya, macam-macam lagu lah.
0: Iya, Roma Irama keren ya, berdakwah lewat iya, nada kan, gitu ya.
3: Iya. Ah. Kadang-kadang banyak lah, bagus-bagus ya, lagunya sih Roma Irama tuh.
0: Iya, dakwah lewat nada, Mang.
3: Iya.
0: Jadi malam hari ini, biar mengingat kampung halaman, mau request lagu apa, Mang Ajum?
3: Minta lagu Anu Ijang, Ijang.
0: Hi?
3: Jang, karena dia asli
0: desanya, kan
3: Jang
0: dia
3: itu
0: menaik
3: nanti istilahnya
0: lagu
3: Jang nanti. Jang ya? Bukan, Jang itu dia kepelin menaik lagu nanti.
0: Yang nyanyi siapa tuh?
3: Bisa.
0: Siapa?
3: Ada Ciluk.
0: Oh, Mamang nih suaranya putus-putus, Mang, aku nggak bisa.
3: Iya. Karena yang boleh lu cewek aja, bisa atau bisa.
0: Lagu Sunda Jang ya judulnya ya.
3: Jang.
0: Oke. Salamnya buat siapa Mang? Iya. Putus. Oke. Iya. Iya.
3: Kemudian mulai buat sekretari gara. Kemudian juga buku evaluasi yang penting Thomas. Kemudian juga Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Ibu semakin ada purnamanya. Kemudian mendawat sama Imannya. Kemudian juga buat Pak Ajeng. Kemudian Pak Ibrahim juga sekretari gara. Kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga Bang Andi Moksi, Bang Jai Ustuk, dan buat semua menyanyi, Bang Andre.
0: Oke, Mang.
3: Bang Andre, terima kasih ya,
0: waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lagunya Jang ya, dari Eni Mulia Sari. Untuk yang pertama kita simak dulu nih. Buat Bang Alpiadi, sabar ya, setelah tiga lagu ini kita nanti bakal buka kembali untuk request lagu-lagu Sunda di apresiasi budaya kita malam hari ini bersama program 4 RRI Jambi di frekuensi 99,2 FM Suara Budaya Nusantara. Yang pertama ini ada Jalir Janji.

0: dasar cupu, jelek, bau, ih, kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya, tinggal buang lah. Tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas sudah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

0: Ya Tuhan, Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ayo ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Tuhan, penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman, bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
2: Ya elah. Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
3: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
4: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal
1: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep, Pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya. Malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma! Papa, Ma!
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma, Papa korupsi, Ma.
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
5: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
5: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
5: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
0: Pro 4 FM,

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk apresiasi budaya kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Rampes.
0: Rampes, Bunda, suaranya putus-putus, Bunda. Putus ya, nggak tahu nih. Putus-putus masih suara. Kenapa? Mana suaranya? Ayo. Halo, Bunda.
1: Bagaimana keadaannya sehat?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Gimana lagi ngedeng, kemana cintanya sudah naik belum?
0: Kemana cintanya?
1: Ya, sudah naik belum?
0: Kayaknya belum, tapi yang lain dong.
1: Yang lain dong?
0: Ya, iya.
1: Kalau gitu nih, sapi daging ada dong.
0: Apa?
1: Halo, sapi daging.
0: Sapi daging?
1: Sapi daging.
0: Malele?
1: Awewe.
0: Awewe?
1: Ya.
0: Oh, awewe.
1: Sapi gading.
0: Sapi gading.
1: Ya.
0: Kalau
1: ada dul sumbang ya.
0: Dul sumbang?
1: Ya, kalau ada.
0: Iya, oke. Okay. Lagunya buat siapa nih?
1: Salamnya ke temannya Bermu Andre. Selamat malam.
0: Oke, makasih. Kenapa? Putus-putus nih suaranya apa?
1: Ngantuk.
0: Ngantuk?
1: Iya, kalau ngantuk masih dulu.
0: Enggak, aku enggak ngantuk sih. Hah? Semangat, cuman agak sedikit. Semangat. Iya, oke. Oke, Bunda.
1: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya ada Awewe Sapi Daging. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kembali di menit ke 18 ya. Dari formasi 22 malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam. Iya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan.
1: Suami nggak ngikut?
0: Nggak pulang dia.
1: Oh, kemana?
0: Belum pulang, besok pagi mungkin.
1: Oh, berapa minggu sekali pulang?
0: Ya, kalau tidur rumah tuh mungkin 3 hari sekali kek. Kalau pulang tuh 2 hari sekali pasti ganti pakaian kan.
1: Oh, iya, pelaut atau gimana?
0: Enggak, kan perkebunan tapi jauh gitu dari rumah.
1: Oh, perkebunan ya. Sawit.
0: Enggak tahu apa. Pokoknya kan perkebunan gitu.
1: Oh, kok enggak tahu ya?
0: Ya tanya-tanya. Kan belum lama juga, baru.
1: Oh, pengantin baru.
0: Baru.
1: Oh iya, berapa lama?
0: Baru berapa bulan, tapi kan nggak tahu, jauh.
1: Ya dicari tahu dong.
0: Penting dikasih uang udah gitu aja.
1: Simpel amat hidupmu.
0: Dikasih uang, nggak usah selingkuh udah.
1: Oh iya, biar dia nggak macem-macem tuh kita kan harus cari tahu gitu kan.
0: Tahu, cari tahu, diam-diam aja lah, jangan ngomong-ngomong.
1: Oh, mau jadi detektif nih ceritanya.
0: Kira-kira kayak itulah.
1: Percaya aja lah ya.
0: Percaya aja udah.
1: Iya, berdoain aja. Kekuatan doa tuh luar biasa kok.
0: Banget
1: ya. Oh iyalah. Apa
0: kita tolak, kita doain dia. Karena mana lah dia mau macam-macam.
1: Oh gitu ya, percaya ya. Bagus deh.
0: Iyalah.
1: Bagus, jangan dicurigain, jangan dicemburuin.
0: Ntar kalau kita curiga dia mungkin jadi.
1: Ah betul, jangan dicemburuin. Cemburunya.
0: Selamat miss call aja ya, duduk masuk.
1: Cemburunya yang wajar-wajar aja sih gitu kan.
0: Manusia nggak mungkin nggak cemburu dah.
1: Iyalah, apalagi cewek memang udah kodratnya begitu kan. Iya kan?
0: Rasa ya.
1: Iya, aku nih korban cemburu juga nih, korban dicemburuin mulu.
0: Biarlah kalau memang kita tidak melakukan, biarlah dia mau curiga loh.
1: Iya, artinya semua wanita itu sama gitu loh.
0: Begitu yo.
1: Ya iyalah. Ya kan? Ya kan sama gitu loh.
0: Tapi kalau kita diam kan dia enggak mungkin jadi, kalau kita curigai kan dia mungkin jadi.
1: Apalagi sudah terikat dalam satu pernikahan gitu kan. Iya, jadi laki-laki itu akan mencari wanita yang membuatnya nyaman. Itu aja nyaman. Sih.
0: Banget.
1: Iya kan? Paham kan?
0: Paham lah.
1: Udah deh kalau gitu lagunya apa?
0: Lagunya ini Hamparan Sajadah aja, Mas.
1: Hamparan Sajadah?
0: Iya.
1: Oke. Buat siapa nih?
0: Ya salam nih miss call, sama miss call aja. Tadi Bunda Nadia ya.
1: Siapa tuh yang miss call tuh?
0: Ada dek.
1: Disamperin dong. Siapa namanya?
0: Gak boleh lah disebutin.
1: Kok malah kuntilanak yang ketawa gitu loh ditanyain.
0: Gak boleh disebutin, Mas.
1: Kenapa pokoknya gak boleh?
0: Yang miskulah, ya udah gitu.
1: Kenapa gak boleh?
0: Kak Peru udah masuk ya?
1: Hah?
0: Kak Peru udah masuk ya?
1: Belum.
0: Kak Peru masuk, Kak Peru jangan malam mingguan terus.
1: Biarin aja.
0: Oh iyalah, gak usah diganggu dah.
1: Iya, betul.
0: Bunda Nadia tadi datu, Bunda Wati udah masuk?
1: Bunda Wati belum ada nih, kayaknya ketiduran deh.
0: Nah, tidur.
1: Kayaknya sih.
0: Kayaknya belum juga.
1: Belum ada kayaknya.
0: Belum juga. Siap. Anak sudah.
1: Iya. Jangan-jangan orang tuh jalan bareng ya kali ya.
0: Bisa jadi kan ada kawan kan?
1: Iya, bisa jadi jalan bareng ya, belum sempet ya.
0: Buatnya Mas Ega sama adik misalnya ya juga ya. Buat Mas Alfiadi sama adik Fitrinya masuk. Ayo kita masuk.
1: Terus?
0: Ya buat yang miss call yang jauh di sana, selamat miss call.
1: Oh itu ya ayang bebeknya itu. Oh iya kirain siapa gitu ya.
0: Ya udah ya Mas ya, makasih ya Mas, selamat malam Mas.
1: Iya selamat malam Minggu juga, waalaikumsalam Mbak Ajeng, makasih. Oh pengantin baru nih ceritanya, oke lah. Semoga sakinah mawaddah warohmah ya. Biasa namanya berumah tangga gitu kan gak selamanya indah. Ada juga berantemnya, dinikmati aja. Kalau misalnya 5 tahun pernikahan ada problem, coba deh 5 tahun lagi. Ya gak terasa tuh nanti 50 tahun aja udah menikah. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Alfiadi ya.

0: On.
1: Di mana ini?
0: Di mana ya? Di Tanjung Jabung Barat.
1: Tanjung Jabung Barat, Tungkal berarti ya?
0: Iya.
1: Oke. Bagaimana suasana Tungkal malam hari ini, Bang?
0: Alhamdulillah, suasananya lagi ramai.
1: Ramai kenapa?
0: Mungkin malam minggu banyak yang lomba ya.
1: Oh, kira ada kebakaran gitu enggak ya?
0: Oh, kalau kebakaran hutan.
1: Oh, di Kalimantan kabar-kabarnya ya.
0: Iya, tapi Tanjung Jabung Barat juga sudah agak mulai-mulai nih.
1: Mulai-mulai apa?
0: Mulai-mulai ada kabut.
1: Asap?
0: Iya, kabut kebakaran.
1: Ini nih oknum-oknum biasanya yang membakar lahan nih, memanfaatkan suasana kemarau gitu ya.
0: Bukan juga sih, kadang-kadang terkadang. Yang iseng-iseng atau gimana gitu.
1: Oh ya, itu oknum juga kan?
0: Ya, berkemungkinan.
1: Iya.
0: Ya, kadang-kadang masyarakat juga mungkin yang buka-buka lahan kan.
1: Iya, daripada sewa alat berat kan mahal ya.
0: Iya.
1: Ini modal cuman.
0: Abang siapa?
1: Ini dengan Andre di sini,
0: Bang. Oh, Bang Andre, salam kenal ya, Bang.
1: Salam kenal kembali, Bang Alpiadi.
0: Pernah ke Tungkal?
1: Beberapa kali.
0: Tadi kalau lihat postingnya di Tungkal tadi siang ada balap-balapan di laut ya.
1: Lomba perahu?
0: Iya.
1: Lomba perahu dayung atau gimana? Dayung ya, atau?
0: Ya, mesin kepompong.
1: Oh, kepompong. Rutin tiap tahun ada?
0: Tiap tahun ada.
1: Mantep tuh kalau kepompong ya. Tuh ngebut-ngebut banget tuh ya.
0: Iya, masalahnya kan yang apa namanya bupati kan. Ya, yang tunggal-tunggal yang dekat aja lah ya.
1: Itu di mana tuh? Di pelabuhan?
0: Pelabuhan WFC.
1: Oke. Rame ya pasti ya?
0: Ya, kebanyakan dari darat banyak laut ya ini ya. Rame juga mungkin.
1: Waduh, mantep dah kalau begitu. Iya.
0: Ya, kalau di Tanjung Jabung Barat, 17-an ya mulai agak-agak rame lah ya.
1: Mulai agak rame ya?
0: Iya, sudah banyak kegiatan.
1: Hiburan rakyatnya selain ini apalagi tuh, Bang, di sana?
0: Hiburan rakyatnya? Malam minggu ini yang rame.
1: Ada hiburan musik juga?
0: Iya, kebanyakan tiap RT di sini lagi hiburan musik.
1: Iya. Itu sampai jam berapa tuh kalau malam, Bang?
0: Di sini kalau hiburan malam sebenarnya nggak diperbolehkan, kalau bisa siang.
1: Ya paling kalau malam paling telat jam 1 ya.
0: Enggak juga, karena ini 17-an kan, mungkin program RT ataupun desa, ya mungkin sampai jam 12.
1: Iya, jam 12, iyalah.
0: Nah, kalau untuk hajatan ataupun organan, enggak boleh kalau malam.
1: Malah enggak boleh, kenapa, Bang? Karena musiknya yang mengganggu masyarakat atau ada keributan apa gimana tuh?
0: Enggak, mencegah keributan.
1: Mencegah keributan. Iya. Oke, biasanya tuh ributnya gara-gara apa, Bang? Mungkin karena ada minuman alkohol kali ya?
0: Nah, mungkinan dari situ gendalanya, kan?
1: Iya deh, iya.
0: Karena mungkin di sini tempat keamanan, mungkin kan satu, yang kedua mungkin ada apa ya? Ya mungkin ada tidak diperbolehkan aja mungkin gitu.
1: Iyalah, mungkin belajar dari kejadian yang sudah-sudah kali, Bang ya. Oke deh. Iya deh, Abang Alpiadi mau lagu apa nih, Bang? Lagu Sunda malam hari ini kita, Bang?
0: Oh, lagu Sunda. Berarti kita orang rumah ya.
1: Iya. Betul. Oh, dari Jawa Barat juga nih.
0: Aku orang Bandung.
1: Oh, orang Bandung. Udah lama di Tanja Barat?
0: Baru berapa ya? Baru 8 tahun.
1: 8 tahun mah lama lah.
0: Iya, karena kita asli dari Lampung.
1: Asli dari Lampung tapi peranakan Bandung.
0: Iya, Bandung.
1: Oke, iya.
0: Umpaminya Rio Sunda masih biasa.
1: Apanya?
0: Umpaminya Rio Sunda masih biasa.
1: Oh iya, iya.
0: Kalau
1: deh
0: ngomong Sunda masih bisa.
1: Oh, alhamdulillah. Kalau aku nggak ngerti nih, tapi ya mohon maaf aja ya.
0: Ya, kita nggak apa-apa. Binika Tunggal Ika.
1: Oh, walaupun
0: kita berbeda bahasa, tetap kita satu.
1: Ya, walaupun berbeda-beda itu biasanya bisa disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, biasanya bisa tuh, Bang.
0: Nah, gitu. Asik. Apalagi kita masih cantik sama si ganteng ya.
1: Asik.
0: Itu cocok sekali. Kamero tolong.
1: Oke, oke. Bang. Kenapa ya semua pada minta tolong sama Vero ya?
0: Ya, karena yang bisa nolong hanya Kamero.
1: Apa iya?
0: Iya, kalau yang lain udah pada gendong, kalau Kamero kan belum.
1: Oh, belum ya?
0: Iya, karena Kamero pengen digendong.
1: Asik. Oke. Oke. Bang Alpia.
0: Mau enggak Kamero?
1: Jangan, dia lagi malam mingguan, ntar aja.
0: Oh iya kak?
1: Iya.
0: Ya tolong sisihkan dulu.
1: Nanti si pasangannya marah disisihkan. Ini kan gilirannya dia gitu loh.
0: Enggak lah, disenggol aja dikit.
1: Nanti tunggulah sebentar lagi dia masuk gitu loh bang.
0: Iya insya Allah.
1: Oke, abang mau lagu apa bang malam ini bang?
0: Lagunya Mawar Bodas aja lah ya.
1: Mawar Bodas tadi udah diputer bang.
0: Oh udah.
1: Udah.
0: Lagunya Surabi Hanget aja lah.
1: Apa Surabi?
0: Surabi Hanget.
1: Hanget.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Buat siapa lagunya?
0: Lagunya spesialnya buat siapa? Buat semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Buatnya Bang Ajum tadi ya. Buatnya Bunda tadi, buatnya Mbak Ajum tadi ya.
1: Iya.
0: Ya, buatnya apa lagi ya? Buatnya Bang Rudi, Bang Alini. Buatnya Bang Udin tadi juga ya.
1: Iya.
0: Buatnya Aki apa ya? Aki Sadewa.
1: Aki Sadewo ya.
0: Aki Sadewo.
1: Salam
0: selanjutnya buatnya siapa ya? Buat semuanya aja deh, tanpa terkecuali malam hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semuanya aja bang ya.
1: Amin.
0: Iya. Salam sehat, salam bahagia semuanya aja deh.
1: Iya.
0: Ya, buat abang makasih ya.
1: Yup, sama-sama bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih terima 3 penelpon lagi ya. Jadi buat ganti-ganti yang sudah menikmati malam minggunya, boleh deh telpon ke sini 0811670799920. Mari kita ademkan ya suasana malam hari ini dengan lagu-lagu Sunda tuh, sulingnya keren banget dah. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Alimin. Rampes. Kenapa? Oh, Pangestu ya? Oh iya, Pangestu. Aduh, salah mulu nih akunya. Oh iya, mohon maaf ya. Kenapa, Bang?
2: Sama-sama,
1: gak
2: tahu juga.
1: Oke. Akur-akur terus ya Bang Alimin sama Bunda ya.
2: Iya, terus
1: Bunda. Yuk, Abang Alimin mau lagu apa Bang?
2: Lagu Na Cikopi Cibala-bala.
1: Cibala-bala?
2: Cikopi Cibala-bala.
1: Cikopi?
2: Balak-balak.
1: Oke, buat siapa lagunya nih?
2: Sama buat istri tercinta saya, Lanisa Dea, sehat juga. Juga ada Mas Andre juga ya, sama omnya, omnya menjadi. Tadi Alpiadi ya.
1: Alpiadi.
2: Iya, selamat malam. Ada Rudi, Ramadhan, Arbi, Tuka, Bisin, Mela, Ajin tadi ya.
1: Iya, iya.
2: Selamat malam buat ya, kita ada. Tadi aman juga, nggak izin ya.
1: Iya.
2: Nginjal menganggur, nggak sulia, perlu kita ada. Anita juga ya.
1: Iya.
2: Waktu Pak Irman nyebut, semuanya ya terlibat di sini. Ya. Ada lagunya.
1: Lagunya ada Bang Alimin, ditunggu ya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di menit ke-34 dari formasi 22. Ya, halo, selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar abangku?
1: Alhamdulillah baik nih Bang Amar.
3: Alhamdulillah.
1: Bagaimana Iya, malam minggunya gimana? Malam minggu abang gimana? Kelabu juga?
3: Kelabu.
1: Sama bang, kita gak bisa jalan-jalan malam minggu nih bang.
3: Iya.
1: Ya, tapi setidaknya kita bisa bercengkrama di udara ya.
3: Iya, benar.
1: Nah, bagaimana aktivitas kemeriahan perayaan Agustus di tempat Abang?
3: Sudah.
1: Kapan?
3: Hari Selasa kemarin.
1: Oh, cepet banget, Bang.
3: Iya. Kan RT-nya. Jalan santai.
1: Oh, jalan santai. Lomba-lomba sudah semua?
3: Iya, tarik tambang.
1: Hiburannya?
3: Hiburannya enggak ada.
1: Oh, enggak ada hiburan. Oke. Iya.
3: Nah, itu aja udah ramai.
1: Udah ramai ya, apalagi kalau ada hiburannya ya.
3: Iya, benar.
1: Abang ikut lomba apa kemarin, Bang?
3: Jalan santai aja.
1: Jalan
3: santai. Itu enggak dapat.
1: Hadiahnya enggak dapat, door prize-nya enggak dapat.
3: Enggak.
1: Berarti belum rezeki Abang tuh.
3: Iya, benar.
1: Berapa kilo, Bang? Jalan santainya, Bang?
3: Paling kita berapa ya? 1 kilo lah.
1: 1 kilo ya. Jam 6 pagi?
3: Enggak, sore.
1: Oh, jalan santainya sore.
3: Iya.
1: Jam berapa?
3: Kemarin kan hari Selasanya tuh pawai.
1: Iya, pagi. Iya betul.
3: Pawai
1: oh.
3: Pembangunan kan? Ini sore, jam 1 lah.
1: Oh, lepas zuhur ya, perlombaan-perlombaan sampai sore ya?
3: Iya, benar.
1: Mantep. Ya, seenggaknya gini, walaupun nggak dapat door prize, kan dapat jalan santainya, kan dapat sehat ya, Bang, ya?
3: Ikut meramein aja.
1: Oke lah, ya deh kalau begitu. Oke, Abang Ampar mau lagu apa nih, Bang, malam ini, ya, Bang?
3: Lagunya Kabaya Berem sudah.
1: Apa?
3: Kabaya Berem.
1: Kabaya Berem?
3: Ya.
1: Belum itu?
3: Belum ya?
1: Belum.
3: Oh ya, itu
1: aja lah ya. Boleh.
3: Salamnya buat semuanya aja lah.
1: Buat
3: ada masuk lagi salam kompak, salam sehat. Lalu aja, Wak Ilmi Nyenggol, makasih Nyenggolnya.
1: Iya.
3: Bapak Andrea, macam selalu ya.
1: Ya, Bang. Abang mau versi yang mana nih? Ada Iko, ada Aan Kurniasi, ada Nina, ada Nining.
3: Pokoknya cewek lah penyanyinya.
1: Ah, ya udah kalau gitu aku kasih Nining aja ya.
3: Ya, Nining,
1: gak
3: apa-apa, Nining.
1: Oke deh.
3: Di sebelah siapa siaran?
1: Kenapa?
3: Sebelah siapa siaran?
1: Di sebelah itu tadi kayaknya si ini siapa? Dirman.
3: Oh, Dirman ya.
1: Iya, karaoke ya?
3: Belum monitor sebelahnya.
1: Karaoke tuh.
3: Karaoke ya?
1: Iya.
3: Iya, enggak karaoke juga.
1: Oh iya deh, oke.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Yup, sama-sama Bang Amar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon lagi ya sebelum kita simak lagu-lagunya.

0: Ya, ganti-ganti kalau begitu langsung aja kita simak dulu. Ini ada yang pertama ya, Dul Sumbang, AWW sapi daging.
1: Sane sapi ibu, seterang abdi masane segitu. Padahal biasa ngabenten tuan mana emansipasi, no mana emansi sapi. Kominomodelat iya mah emansi sapi.

0: Dengan ini, pengadilan menyatakan dan menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 15 tahun.
1: Situasi di persidangan saat itu masih mewarnai ingatanku. Ketika ayah dijatuhi vonis penjara, hati ini terasa tersayat. Ketika petugas menggiring ayah ke mobil tahanan, "Ayah, aku rindu. Kami merindukan kehadiranmu di tengah keluarga kami, Ayah. Aku teringat di masa kecil ketika ayah memberi aku hadiah boneka."
2: "Adik, lihat apa yang ayah bawa."
3: "Wah, boneka. Terima kasih, Ayah. Ayah sangat baik."
1: "Tapi, tidak. Ayahku dipenjara karena korupsi. Ayahku mengkhianati kami. Korupsi sangat aku benci."

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radioku.
1: Siaran apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi kok. Penting bagi kita.
2: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.
0: Woi bro, asik banget sih.
3: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
3: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
3: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
3: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
4: Yeay, usaha terus nih.
3: Please deh, boleh ya, boleh ya.
4: Ogah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Aduh, bau asap.
8: Maaf pak, kena batuk ya.
7: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
8: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
9: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
7: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
10: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
9: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
10: Bukan.
9: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
8: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
7: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan. Pro 4, 99,2 FM.
11: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
12: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
11: Oh, baik, Pak.
12: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
11: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
12: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
11: Oke, siap, Pak. Siap.
12: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan, maksud saya?
11: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Duit bansos, kan baru cair.
1: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
0: Ya boleh lah, kan aku butuhnya HP baru. HP lama aku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi hari ini, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus, ila akhiril ayah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat beriringan salam, mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya, karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja, banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. Akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Kata Rasulullah SAW, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun selama kita, bandingannya hidup kita di dunia. Jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, betul panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal soleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal soleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan amal soleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata'un nisyan. Manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekatkan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia tidaklah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisat taubatul ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Dalam ayat yang lain Allah katakan taubat itu adalah, tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sesat ketika datangnya maut, semakin dekatnya maut kepada dirinya, kemudian dia baru mau melakukan perbuatan taubat tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul orang yang terjamin dari segala kesalahan. Wa inni laghaffarni lillahi mi'ata marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul. Apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya, maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
0: Cahaya Pagi. ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkannya?"

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain, tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia yang paling dicintai Allah dan yang paling dekat di sisinya pada hari kiamat ialah pemimpin yang berlaku adil, dan manusia yang paling dimurkai Allah dan dijauhkan dari sisinya pada hari kiamat ialah pemimpin yang tidak adil atau pemimpin yang zalim." Hadis ini menerangkan betapa mulianya seorang pemimpin yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang demikian karena seorang pemimpin yang adil akan mampu membawa rakyatnya menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Namun, menegakkan keadilan tidaklah ringan. Ia sangat memerlukan perjuangan yang gigih, yang kadang-kadang nyawalah taruhannya. Banyak orang yang dibenci karena berani berkata benar dan berani menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan juga tidak hanya membutuhkan keberanian dan kegigihan saja, tetapi juga membutuhkan kecerdasan, kecerdikan, dan sikap yang bijak sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa dan tidak mudah ditipu atau dijebak. Itulah sebabnya, maka pemimpin yang mampu berbuat adil, dia akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kini negeri kita dalam keadaan curat marut, memerlukan seorang pemimpin yang adil dan mumpuni. Karena itu, hati-hatilah dan telitilah kita dalam memilih seorang pemimpin di negeri kita ini.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, selamat pagi untuk ganti-ganti semuanya ya, yang setia mendengarkan Perempat Jambi. Tentunya yang melalui aplikasi RRI Digital ya, yang ada di luar Provinsi Jambi. Juga yang mendengarkan melalui 99,2 MHz. Semangat pagi. Selamat menjalankan aktivitas pagi. Atau yang ingin menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Baik, ganti-ganti diawali pagi ini ya dengan berolahraga, juga diiringi dengan sarapan pagi. Baik, ganti-ganti untuk menemani Anda ya, kami akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Kami hadirkan informasi perakiran cuaca terlebih dahulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026.

Ya, ganti-ganti untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu, dan Bandar Lampung, udara kabur. Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Jambi, dan Tanjung Pinang berawan tebal. Palembang berawan, Pangkal Pinang cerah berawan. Ya, ganti-ganti untuk daerah Jawa, Serang, dan Semarang udara kabur. Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bandung berkabut. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram udara kabur. Kupang cerah berawan. Kalimantan, Pontianak udara kabur. Palangkaraya dan Samarinda berawan tebal. Banjarmasin berawan. Tanjung Selor hujan disertai petir. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan. Makassar, Manado, dan Gorontalo berawan tebal. Kendari dan Palu berkabut. Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal. Sorong dan Nabire berkabut. Manokwari dan Merauke udara kabur. Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

0: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon.

Ya, ketika dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika-ketika gempa bumi dengan magnitudo 4,8 kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Minggu 23 Agustus 2026 dini hari, gempa berpusat di perairan yang berjarak sekitar 84 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang diunggah melalui akun resmi X, gempa terjadi pada pukul 00.42 WITA. Gempa tersebut berada pada koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 120,50 derajat bujur timur dengan kedalaman 31 km.

Ya, ganti-ganti hingga berita ini ditulis, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami maupun laporan terkait kerusakan bangunan dan korban akibat gempa tersebut. Gempa berkekuatan 4,8 itu menambah rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah NTT dalam beberapa jam terakhir. Berdasarkan pemantauan BMKG, sejumlah gempa dengan magnitudo antara 2,0 hingga 4,0 juga tercatat mengguncang wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Ya, ganti-ganti sebelumnya pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 00.26 WITA, gempa bermagnitudo 4,0 mengguncang wilayah perairan yang berjarak sekitar 74 km dari Ruteng, Kabupaten Manggarai. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 7,95 derajat lintang selatan dan 120,56 derajat bujur timur dengan kedalaman 14 km. Rangkaian gempa tersebut terjadi di tengah masih berlangsungnya penanganan dampak gempa bumi yang sebelumnya mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta instansi kebencanaan terkait. Baik, hati-hati di mana pun berada, masih bersama Pro 4 Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Ulan, cuba dibagi ya waktu melantak.
3: Tidak lah, bagi melantak mutu bang.
2: Iya, melantak lo kau bagi itu. Tangguh ke tangguh. Kita kau kambing lah.
3: Mumpul kamu tuh, sentuh kambing. Kau pada bagi tangguh.
2: Ah, benar, dikit lah.
3: Ah, sorry ya, bang ya.